Sebuah lagu dari Fiska Bang Kakak berjudul Gadang Hantak, dan ini adalah lagu dari Tapanuli Tengah ya. Dan sekarang kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita akan membahas apa-apa saja yang terjadi di tahun-tahun yang lalu ya, peristiwa-peristiwa penting, tapi yang tercatat dalam sejarah aja. Karena peristiwa penting mungkin banyak Abang Kakak, tapi belum tentu semuanya tercatat dalam sejarah ya. Dan ini adalah untuk tanggal 6 September tentunya. Sekarang di awal-awal kita ke tahun 1500-an dulu ya. 1500-an itu abad ke-16 ya, bukan abad ke-15 itu. Tepatnya di tahun 1522. Jadi ada 18 orang awak dari kapal Magellan's. Kapal Magellan's ini nanti Marlon jelaskan ya. Dan mereka ini kembali ke Spanyol, dan mereka ini menjadi orang-orang pertama yang melakukan perjalanan keliling dunia. Nah itu ya, jadi ternyata orang pertama yang menggunakan kapal dan juga berhasil melakukan perjalanan keliling dunia itu di tahun 1522. Dan mereka ini adalah 18 orang awak kapal Magellan's. Nah apa itu kapal Magellan's? Jadi Magellan's itu bukan nama kapal sebenarnya. Magellan's itu nama orang begitu, pemimpin dari kru tersebut sebenarnya. Tapi yang 18 orang kembali tadi itu tidak ada termasuk si Magellan's di dalamnya. Kenapa? Karena pada saat mereka ini mengelilingi dunia, si Magellan's-nya gugur dalam perjalanan. Di mana gugurnya? Tepatnya di Filipina ya, dekat-dekat Indonesia juga tuh kan. Nah, jadi waktu itu dia 1 tahun sebelumnya ya, tepatnya di 27 April 1521, beliau wafat lah di Filipina. Nah, beliau ini wafat di Filipina karena tewas sih sebenarnya ya, gara-gara peperangan atau gara-gara pertikaian dengan warga lokal di sana begitu, karena mereka ini sebenarnya termasuk penjajah juga kalau bisa dibilang, penjajah dari Spanyol gitu. Dan beliau ini, si Magellan's itu, tewasnya itu di tangan Datuk Lapu-Lapu. Nah mungkin Abang Kakak gak asing sama Lapu-Lapu. Lapu-Lapu itu adalah salah satu hero di permainan atau game Mobile Legend. Nah, jadi tokoh hero-nya itu ya dari tokoh asli sebenarnya, Datuk Lapu-Lapu yang merupakan pahlawan bagi rakyat Filipina karena melawan penjajah gitu. Nah, jadi sebenarnya Magellan's ini banyak ya rekornya. Si Magellan's ini adalah orang pertama yang berlayar dari Eropa ke barat menuju Asia, terus orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik, dan juga beliau ini orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi dunia. Walaupun pada akhirnya beliau tidak sampai karena sudah gugur di tengah jalan gitu Abang Kakak. Tapi ternyata ya sebegitulah ya, tahun 1522 ternyata udah ada yang mengelilingi dunia. Dan persiapannya ini gak singkat Abang Kakak. Bahkan ketika mereka pertama kali mulai berlayar di tahun 1519, nah itu persiapannya itu dari tahun 1517 gitu, bayangin. Untuk persiapannya aja butuh waktu 2 tahun begitu, dan kemudian untuk bisa mengelilingi dunia itu butuh waktu 3 tahun gitu. Kita kalau pakai pesawat terbang sekarang cepat aja kan, ya gak cepat-cepat kali sih maksudnya, mungkin 2 hari udah bisa gitu. Cuma kalau misalnya pakai ini ya waduh, sampai 3 tahun cuy. Gitu. Dan kemudian dari tahun 1522 Bang Kakak, kita melompat ke tahun 1791. Kok jauh melompatnya? Ya iya, karena memang cuma ini yang tercatat dalam sejarah ya, tidak semua tercatat. Nah di tahun ini tanggal 6 Septembernya ada sebuah opera. Opera itu kayak pertunjukan ya, kalau dulu sering Bang Kakak, cuma sekarang aja kita tak ada lagi lihat opera ya kan, karena udah ada bioskop, udah ada TV ya, udah ada HP. Jadi dulu ada opera, namanya adalah opera La Clemenza di Tito. Dari namanya aja udah tau lah ya, itu dari Eropa-Eropa sana gitu. Dan ini adalah sebuah opera dari karya Mozart. Mozart itu nama lengkapnya adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Dan ini ditampilkan pertama kali di Praha. Walaupun ini pertama kali di Praha ditampilkan, tapi ini adalah pertunjukan atau opera terakhirnya dari Wolfgang Amadeus Mozart sebelum beliau akhirnya habis usianya begitu Bang Kakak. Dan ini adalah sebuah karya yang digubahnya dengan ide dari karya Metastasio.
Nah, Metastasio ini Marlon gak punya data banyak ya tentang Metastasio. Yang jelas ini kayaknya dari karya orang lain kemudian digubah oleh si Mozart ini gitu. Dan ini kalau misalnya kita artikan ya, ini dimulai ketika dia tuh menulis dari opera Die Zauberflöte. Agak susah ya namanya. Pokoknya kalau kita artikan ke bahasa Inggris, ini artinya adalah the magic flute gitu, atau flute magic, atau apa ya, seruling sihir begitu ya. Dari namanya aja udah keren ya kan, apalagi kalau misalnya kita dengar karyanya secara langsung gitu. Yang mana opera ini diklaim katanya itu persiapannya itu 18 hari dengan terburu-buru gitu. 18 hari ternyata termasuk terburu-buru ya. Tapi kalau misalnya untuk opera yang besar memang terburu-buru sih. Bahkan kita opera yang sekarang aja mungkin butuh waktu berbulan-bulan gitu ya. Apalagi dulu, mungkin dulu sampai 6 bulan mungkin untuk persiapannya gitu. Tapi kalau 18 hari ini termasuk cepat sekali ya Bang Kakak. Dan tentunya kalau misalnya pada saat itu sih ya sukses lah bisa dibilang juga ya. Walaupun 18 hari gitu. Dan itu tadi ya Bang Kakak ya. Opera terakhir dari Mozart, tapi juga opera yang pertama kali dia tampilkan di Praha. Oh iya, ngomong-ngomong Praha tadi di mana emangnya? Praha tadi adalah di Ceko ya. Jadi Praha itu ibu kotanya Ceko, sekaligus juga kota terbesar di Republik Ceko gitu. Ceko apa? Ya Ceko negara. Ceko itu negara di Eropa, Bang Kakak. Oke, dari situ nanti kita ke informasi hari ini dalam sejarah di tahun yang lainnya. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Minang ya. Kali ini berjudul Cinta Palapetanyo. Cinto Palapetanyo ya, karena Minang jadi Cinto. Artinya adalah cinta pelepas tanya. Dari Anikyu featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Reni Mada juga Rahmanda Bang Kakak, berjudul Rambayan Taduang ya. Ini sebuah lagu Minang. Dan kita ke hari ini dalam sejarah lagi ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita di tahun 1791, sekarang kita ke tahun 1900-an langsung. Kok gitu, kok jauh ya? Karena tidak banyak yang tercatat dalam sejarah ya. Sekarang kita ke tahun 1962, Bang Kakak, ini dari Indonesia ya. Ada sebuah maskapai penerbangan yaitu Merpati Nusantara Airlines ya, airlines yang didirikan begitu. Nah, ini apa nih? Ya, kalau dulu ada sih namanya Merpati, walaupun sekarang enggak ada Abang Kakak ya. Jadi ini adalah BUMN gitu, badan usaha milik negara yang sudah bangkrut. Sebenarnya kasar kali ya kalau bilang kayak gitu, tapi ya itulah kenyataannya gitu. Jadi Merpati ini sudah dibubarkan ya Bang Kakak pada tahun 2023 yang lalu begitu ya. Jadi kalau misalnya mau naik Merpati lagi ya nggak bisa, nggak ada lagi maskapainya gitu. Tapi sebenarnya ada yang menarik dari sejarah pendirian Merpati ini begitu. Jadi Merpati Airlines ini kan didirikan di tahun 62 begitu, dan pada saat itu nama perusahaannya adalah Perusahaan Negara Merpati Nusantara, dan waktu itu hanya menyediakan layanan penerbangan regional yang awalnya Merpati ini hanya punya 4 unit DHC-3 Otter. Apa itu DHC-3 Otter? Itu kayak pesawat yang kecil gitu Bang Kakak, yang kalau misalnya di film-film apa lah ya, mungkin cuma muat 5 atau 4 orang gitu di dalamnya. Nah, jadi Merpati pada saat itu cuma punya 4 itu. Ternyata bisa memuat 9 penumpang. Jadi mungkin diselip-selipi di tengah-tengahnya juga ya. Cuma bisa memuat 9 penumpang yang satu pesawatnya gitu ya. Dan mereka cuma punya 4 itu, dan juga cuma punya 2 unit pesawat yang agak besar tipe C-47, dan itu cuma bisa memuat 30 penumpang gitu. Dan itu pun pada saat itu dihibahkan oleh TNI Angkatan Udara tuh pesawat-pesawatnya gitu. Dan juga modalnya waktu itu cuma sebesar 10 juta rupiah. Tapi mungkin dulu 10 juta udah banyak Abang Kakak ya. Jangan kita samakan dengan sekarang, tapi ya intinya dulu modalnya tuh 10 juta rupiah gitu. Nah, dari yang itu tadi, hibah tadi, kemudian juga pernah dihibahkan oleh Garuda Indonesia gitu. Jadi walaupun sama-sama BUMN, tapi ternyata Garuda Indonesia menghibahkan begitu pesawatnya, mendapat hibah sejumlah pesawat. Dan kemudian setelah itu masih bagus-bagus aja sih gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 2007 gitu, Merpati ini memesan 14 unit pesawat terbang, dan ini mereka beli sendiri begitu ya, nggak hibah-hibah begitu. Dan tapi mungkin kemudian inilah yang menjadi awal cikal bakalnya mereka bangkrut gitu, karena mereka beli pesawat, kemudian kan tentunya itu mungkin metodenya cicil atau gimana gitu ya, ada bunganya. Tapi kemudian rute penerbangan mereka juga malah ada yang ditutup begitu, walaupun Marlon tidak tahu secara pasti kenapa rute penerbangannya tutup. Nah, akhirnya membengkaklah itu tadi, apa yang harus diangsur, apa yang diterima, tidak seimbang. Bisa dibilang lebih besar pasak daripada tiang. Ya udah, akhirnya pilot lah kemudian. Dan di tahun 2014, tanggal 1 Februarinya, Merpati ini resmi menangguhkan seluruh penerbangannya karena adanya masalah keuangan yang bersumber dari berbagai utang gitu. Utangnya tadi untuk menutupi yang kerugian-kerugian tadi ya, lebih besar pasak daripada tiang. Dan Merpati pun diperkirakan butuh 7,2 triliun untuk dapat beroperasi kembali. Tapi kan tidak ada duitnya gitu ya. Dan akhirnya Menteri BUMN pada saat itu yaitu Pak Dahlan Iskan, dia menyatakan bahwa operasi Merpati itu harus dihentikan supaya kondisinya tidak makin buruk gitu. Jadi akhirnya dihentikan. Tapi kalau misalnya kita lihat tahunnya sebenarnya agak jauh nih ya Bang Kakak ya. Tahun Merpati Airlines menghentikan penerbangannya seluruhnya itu tahun 2014. Tapi ditutup resminya di tahun 2023 atau 9 tahun kemudian gitu. Ya, selamat tinggal Merpati. Dan sekarang tinggal ada Garuda ya. Garuda jangan sampai lah kayak gitu ya kan. Tapi kalau Garuda sih untung sih. Maksudnya untung itu di tahun lalu BUMN yang paling tinggi keuntungannya itu kalau nggak salah ya, ya itu Garuda Indonesia gitu. mantap ya kan. Mantap. Jadi kayaknya ya kita masih positif lah, masih optimis dengan Garuda Indonesia gitu. Dan dari tahun 1962, Bang Kakak, kita ke tahun 1968 atau 6 tahun setelah peristiwa yang tadi ya. Ada sebuah negara yang namanya adalah Swaziland. Mereka ini merdeka. Tapi Swaziland ini beda sama Switzerland ya. Kalau Switzerland itu kan bahasa Inggris dari negara Swiss. Nah, ini bukan negara Swiss. Ini adalah negara Swaziland yang sekarang itu nama resminya adalah Eswatini gitu. Nah, di mana nih? Kok masih asing kali? Ya, memang agak asing sih. Ini adalah sebuah negara kecil di Eropa, di Afrika, Bang Kakak. Letaknya itu di sebelah selatan benua Afrika gitu. Emang seberapa kecil sih? Ya, bayangin aja ya. Luas negara Eswatini ini adalah 17 ribuan kilometer persegi. Nah, itu kan 17 ribuan. Luas Sumatera Utara itu 72 ribuan, mungkin hampir 73 ribuan kilometer persegi. Nah, bayangin. Bahkan lebih kecil negaranya daripada Sumatera Utara. Itu bahkan sekira-kira 1/4 dari Sumatera Utara. Itulah dia luas negara Eswatini. Kecil-kecil memang ya kan. Dan negara ini tuh berbatasan dengan negara Afrika Selatan dan juga Mozambik begitu ya. Tapi walaupun negaranya kecil kayak tadi, cuma 1/4 dari Sumatera Utara, bukan berarti negaranya ini kayak satu aja gitu ya tipe daratannya. Misalnya pesisir-pesisir aja gitu atau pegunungan-pegunungan aja gitu. Enggak, walaupun kecil, dia ini topografinya beragam. Ada dataran tinggi yang sejuk dan juga bergunung-gunung ada di negara itu. Terus dataran rendah yang panas dan kering juga ada. Jadi ada yang panas, ada yang kering gitu, walaupun negaranya kecil gitu. Ya keren juga sih ya kan. Walaupun mungkin kalau secara ekonomi mungkin belum baik-baik kali, tapi ya kayaknya punya potensi untuk dikembangkan sih daerah-daerahnya itu, tempat wisatanya gitu. Tapi itu tadi, kecil dan ya tidak terkenal sampai sekarang. Oke, Bang Kakak, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Melayu ya, tepatnya dari Imam S. Arifin berjudul Sri Wanang dan Pancang Jermal. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.
1: Memang sedap kain lagu dari Sile.
2: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
1: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
2: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
1: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan tak batas denganlah sedang. Pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang. Terus putarkan lagu yang lebih sedap.
2: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
1: Jadi?
2: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
1: Boleh?
2: Tarik, Wayong.
1: Goyanglah.
2: Goyang.

Masih di Pro Palmera, Abang Kakak, dan kita masih di acara hari ini dalam sejarah. Dan sekarang kita ke tahun 1996 ya. Jadi pada saat itu, tanggal 6 Septembernya, untuk pertama kalinya mandarta laut ditemukan. Apa itu mandarta laut? Kalau misal dalam bahasa Batak, mandar itu sarung kan. Jadi nih, apakah artinya sarung ta laut? Bukan ya. Walaupun mandar sama-samanya mandar kata-katanya, tapi karena ini adalah sesuatu yang berbeda, jadi bukan. Jadi mandarta laut itu adalah sejenis burung, Abang Kakak. Gitu. Jadi mandarta laut itu hanya dapat dijumpai di Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, yang merupakan wilayah paling utara Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara Filipina. Dan burung mandarta laut ini, ya setelah diamat-amati pada saat itu, jadi ceritanya gini, kita flashback dikit. Dikira dulu tuh ini kayak burung, mirip burung ini nih, paling burung itu gitu kan. Kayak seolah-olah itu kayak burung yang lain gitu, burung yang ala, burung biasa gitu. Tapi kemudian setelah diamat-amati dan diteliti secara saksama, ternyata burung mandarta laut tersebut merupakan jenis burung baru untuk dunia ilmu pengetahuan. Wah, ternyata beda nih kan. Ini unik nih gitu. Makanya kemudian bisa dikatakan ditemukan atau disadari pertama kalinya itu adalah tanggal 6 September 1996. Dan disitulah gitu kita baru tahu kalau ada burung jenis mandarta laut gitu. Dan kemudian dalam sebuah jurnal ilmiah burung yaitu Forktail, penemuan tersebut lantas disiarkanlah ke seluruh dunia. Dan burung itu diberi nama, kalau bahasa ilmiahnya ya agak susah sih ini, gimana menyebutnya, Gymnocrax talaudensis. Nah gitulah bahasa ilmiahnya gitu ya. Cuma kalau misalnya kita ya bilangnya burung talaut aja lah gitu, mandarta laut gitu. Emang burungnya gimana? Jadi kepala, leher dan juga dadanya itu berwarna tua gitu Bang Kakak ya, dan dagunya itu berwarna kehitaman. Lalu perut sampai ekor bawahnya itu kehitaman seperti penutup ekor atas, dan matanya itu merah terang gitu. Jangan-jangan begadang nih ya burungnya merah terang. Gak, memang gua matanya kayak gitu sih. Kemudian dia ini dikelilingi oleh kulit gundul merah jambu gitu yang lebar, dan juga ada bercak keperakan di bagian belakangnya. Nah paruhnya itu warna kuning terang, dengan sepertiga bagian belakangnya itu agak kusam kuningnya gitu ya. Nah, gimana sih emangnya? Cari aja Google ya, capek menjelaskannya. Ya kalau mau singkatnya ya gitu, cuma ya ciri-cirinya yang seperti Marlon katakan tadi gitu. Tapi ini ya, kalau misalnya Abang Kakak melihat burung mandarta laut, tolong jangan ditangkap, tolong jangan diperjualbelikan. Kenapa? Karena burung mandarta laut ini adalah burung yang sekarang ini statusnya terancam punah. Memang belum punah, tapi udah terancam punah gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak hati-hati dan kemudian sembarangan aja tidak menjaga ekosistemnya atau populasinya begitu, ya otomatis bisa jadi punah gitu. Dan kalau misalnya kita lihat tahunnya dari 66 sampai 2006 itu kan nggak lama gitu ya. Cuma berapa tahun tuh, malas sekali jumlah kan, cuma 60 tahun jadinya kita bisa kenal yang namanya talaut kalau misalnya tahun ini punah gitu. Makanya jangan sampai burung talaut ini punah, supaya keanekaragaman Indonesia juga tetap terjaga kelestariannya ya dong. Dan sampai di sini dulu Bang Kakak kita membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 6 September ya. Nanti jam 8 kita kembali lagi, tapi di acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: jual kami, buwe bujur.
1: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu karo Bang Kakak dari Ariel Kaban berjudul Cerita Lama mengawali acara Markobar kita pagi ini. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Yang mau ngobrol-ngobrol dan berbagi kabar silakan telepon di 0618463115 atau nanti bisa juga chat melalui WA ya di 0811614428. Nah, ngomong-ngomong, hari Minggu ini kita bebas ya ngomong apa. Jadi kita ngomongin gaji aja lah. Tapi bukan maksudnya mau tahu gaji Abang Kakak ya. Cuma menurut Abang dan Kakak minimal gaji berapa sih tiap bulan supaya hidup bahagia? Ini bukan Marlon mau tahu gaji Abang Kakak ya, itu sih privasi masing-masing. Cuma kalau kita berandai-andai minimal berapa gitu gajinya. Tapi kita tanya kabar dulu lah ya. Siapa nih di mana? Halo Markobar.
1: Halo pagi Marlon.
0: Halo pagi Cynthia, apa kabarnya pagi ini?
1: Kabar baik, gimana gak masuk-masuk ya lama.
0: Iya.
1: Jadi sama kamu.
0: Saya cedera.
1: Iya, masuk-masuk.
0: Ya soalnya lagi agak ada gangguan sedikit gitu.
1: Semalam enggak,
0: semalam aku bagian acaranya aja, tapi enggak nge-MC gitu.
1: Oh, siapa sih nge-MC Hafiz?
0: Hafiz sama Vika, MC-nya. Cynthia kok bisa tahu?
1: Kita kan tahu dari sebelah, nengok tadi.
0: Oh, nengok dimaksudnya gimana?
1: Maksudnya kita enggak datang ke rumah, kita tahu denger aja gitu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Apa, belum ada waktu untuk usah kedai gitu.
0: Iya, tapi semalam ya lancar sih acaranya gitu.
1: Lancar ya.
0: Semoga tahun depan bisa datang Cynthia ya.
1: Insya Allah.
0: Cynthia, udah sarapan?
1: Makan?
0: Iya, udah makan.
1: Belum, itu masih dimasak.
0: Oh, sedang menunggu makanan ternyata sambil nelpon ya.
1: Iya, orang makan pagi.
0: Belum juga sih, nantilah habis siaran. Oke, hari ini kita ngomongin berandai-andai gaji nih Cynthia. Kalau misalnya kita ngomongin gaji ya 10 miliar misalnya gaji ya, itu udah pastilah kayaknya bisa bikin bahagia gitu kan. Cuma iya, kalau kita bilang minimal menurut Cynthia gajinya berapa sih supaya hidupnya bahagia?
1: Aku yang gaji 50 juta.
0: Wih, gak banyak kali tuh, minimal loh.
1: Oh iya, gak dengan apa ini, 1 juta, 1 juta.
0: Ke 1 juta udah bisa bikin bahagia?
1: Iya.
0: Kenapa gitu?
1: Karena kita bisa membeli apa yang kita mau gitu.
0: Tapi ini maksudnya dari gaji kita itu kita hidup sendiri gitu, kita beli makan sendiri. Kayaknya 1 juta untuk makan aja mungkin ini gak sih, kurang gak sih?
1: Kurang. Inilah kita 20 juta, 5 juta, 10 juta gitu, enak banyak.
0: Oh, tapi yang jelas kalau misalnya berarti kalau misalnya kondisinya kayak Cynthia yang masih sama orang tua, itu 1 juta cukup berarti ya?
1: Iya cukup gitu. Karena kita belum pernah kerja di rumah gitu.
0: Iya. Gitu. Emang gajinya nanti kalau 1 juta mau dibelikan apa gitu?
1: Tapi apa-apalah yang mau.
0: Terutama makanan mungkin ya, makanan kecil,
1: makanan juga,
0: jajanan gitu ya.
1: Semualah yang kita yang gak ada, yang belum kita punya gitu.
0: Iya. Kalau misalnya tunggu ya, aku mau tanya, kalau misalnya 1 juta bisa direalisasikan gak sih menurut Cynthia? Maksudnya dijadikan kenyataan gitu gak sih?
1: Oh, bisa sih kalau ada.
0: Kalau ada kerja kayaknya ya ada aja ya. Kayaknya kerjaan juga di biasanya sekitar segitu pasti ada lah ya.
1: Iya ada, bisa.
0: Apalagi kalau misalnya udah jadi anggota dewan gitu, wah lebih lagi kan.
1: Kalau di RRI berapa gajinya di RRI?
0: Kalau kita spill gaji kita tidak. Maksudnya kita nggak spill gaji, kita berandai-andai aja gitu. Gaji minimal berapa gitu?
1: Gitu ya. Paling gaji banyak kan kok jadi punya RRI.
0: Yang Ion nggak tahu kok, tanya saya.
1: Tahu ya kan ada libur ya Sabtu Minggu dan
0: terus. Tapi bervariasi sih. Cuma ya soal banyak enggak itu juga relatif sih. Ada yang bilang segini banyak, ada yang bilang segitu sedikit gitu. Tergantung orangnya bersyukur atau enggak sih sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Iya wes lah. Berarti sama Cynthia ya 1 juta lah cukup lah gitu ya.
1: Iya cukup. Malam berapa yang cukup?
0: Aku enggak tahu aku. Bingung aku. Sebenarnya tergantung sih gajinya ini. Dia lagi ada cicilan atau enggak gitu.
1: Gitu.
0: Kalau enggak ada cicilan ya, ya enggak tahu lah ya. Tapi kalau ada cicilan juga tergantung cicilannya berapa. Jadi kayaknya aku tanya justru supaya dapat referensi sih. Soalnya aku juga bingung gitu.
1: Oh iya ya.
0: Iya, oke lah. Jangan juga mungkin banyak juga mungkin pendengar yang bingung ya. Kayaknya aku nih bersyukur atau nggak bersyukur ya dengan gajiku segini. Harusnya aku bahagia atau enggak ya gitu mungkin mikirnya gitu.
1: Gitu.
0: Oke lah. Siti, ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
1: Nggak ada, cuma itu aja.
0: Baik, ada lagu yang mau di request?
1: Ada cuma dari Terdiam Sepi.
0: Terdiam Sepi?
1: Uh-uh.
0: Tunggu ya, kita cari ya.
1: Enak lagu Nazwa Marbiana.
0: Terdiam Sepi. Oke, ya. Nanti kita putar.
1: Terus nanti buat jam 3 sore.
0: Jam 3, oh karaoke nanti ya kan. Baru ingat tau. Bentar ya.
1: Apa Hanum, apa Kiki, apa Sandy, apa Nazwa?
0: Nanti itu Kang Kiki.
1: Mau Kiki? Oh
0: iya.
1: Iya
0: lah. Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Cynthia. Oke, apakah ada Cynthia ya? Katanya 1 juta cukup, tapi mungkin karena masih sama orang tua gitu, jadi 1 juta cukup-cukup aja ya. Iya sih, cukup-cukup aja kalau sama orang tua. Yang gak cukup itu kalau misalnya kita bayar kos lagi ya kan, atau misalnya kita beli makannya juga sendiri, mungkin mungkin perlu dikaji ulang 1 juta. Tapi kalau misalnya sama orang tua, ya bisa sih cukup 1 juta. Dan itu kayaknya orang yang bersyukur sih kalau misalnya 1 juta cukup, 1 juta cukup gitu ya. Dan kita buka lagi line teleponnya Bang Kakak. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat pagi Bang Maron Simanjunta.
0: Selamat pagi juga Ririn. Piye kabare?
2: Api-api wae.
0: Wah, api-api wae.
2: Ya, bahagia, ceria.
0: Nanya ada makan belum dalam bahasa Jawa gimana?
2: Wis mangan opo ro?
0: Wis mangan opo ro ora?
2: Mangan. Wis sarapan atau wis sarapan opo ro?
0: Loh, sarapan kan mangan juga.
2: Iya, kalau sarapan kan sarapan pagi.
0: Oh.
2: Nek mangan itu mangan awan, mangan isu, mangan sore, mangan bengi.
0: Banyak kali ya. Oh, jadi
2: Abang ini gimana sih? Tapi apa enggak pandai ya kalau Ririn sih memang bahasa Jawa karena Mama Rino orang Jawa ya kan Bang. Bahasa Batak karena Papa Rino orang Batak. Kalau bahasa Cina karena Rino sekolahnya kan teman-teman Rino tuh banyaknya orang Cina.
0: Gitu. Kalau bahasa Indonesia karena?
2: Karena Rino tinggal di Indonesia.
0: Berarti Anda bisa 4 bahasa ya, wih ngeri kan.
2: Alhamdulillah, walaupun sekarang agak-agak lupa-lupa, tapi bisa lah dikit-dikit.
0: Oh. Jadi udah sarapan belum nih? Master 4 bahasa.
2: Wah? Itu bahasa Simalungun. Oh, belum, Bang.
0: Oh, apa tadi bilangnya? Belum?
2: Lape.
0: Lape?
2: Kalau udah, dok.
0: Oh, agak bisa sama, agak beda sama bahasa Batak Toba ya.
2: Kalau Batak Toba kan ngomongnya kan agak jogal ya kan, Bang. Kalau Simalungun kan agak lemes.
0: Agak lembut, lembut, iya.
2: Terus hampir sama kayak ngomong Tapsel, cuma Tapsel kan agak kayak mana gitu kan. Kalau orang Simalungun bilang kan cantik, jenges. Kalau orang Mendeling bilangnya kalau cantik, jogi. Ya kan. Kalau orang Abang ngomong cantik apa?
0: Jeges.
2: Jeges, ha, kan hampir sama juga.
0: Iya, tapi agak kasar ya, jeges gitu.
2: Agak kasar,
0: bukan jenges
2: gitu kan.
0: Gitu. Jeges.
2: Oh, dongan gitu kan. Kalau orang Abang itu kan, Bang.
0: Iya.
2: Gitu kalau orang Rini agak lembut ngomongnya.
0: Baik.
2: Nah, aduh, mau agak nih gitu.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Dan kita masuk ke topik gaji.
2: Gaji. Apa nih gaji 13?
0: Enggak, gaji. Maksudnya menurut Ririn nih minimal gaji berapa sih supaya hidup bahagia?
2: Kalau Ririn sih sekarang karena belum kerja ya kan, bekerja sih sama orang tua. Kalau per bulannya itu Ririn itu 1 juta kan. Tapi karena kan ikut orang tua gitu sih, itu cuma hanya untuk kebutuhan kayak misalnya beli bedak, beli yang lainnya gitu. Tapi kalau Ririn kerja sih minimalnya itu ya kalau bisa 3 juta.
0: 3 juta cukup lah ya.
2: Ya, cukup nggak cukup harus kita bagi lah ini buat ini, ini buat ini. Gitu.
0: Di situ harga nasi bungkus berapa sih?
2: Tergantung.
0: Berapa?
2: Kalau misalnya kayak yang ada di sini rumah makan sini, itu pakai kepala ikan nila, 13.000 bang.
0: Oh, kalau pakai ayam, ayam goreng?
2: Kalau pakai ayam juga sama.
0: Oh, sama ya kayak sini ya?
2: Iya, sayurnya sayur nangka. Ada rebusan daunnya juga, ada sambalnya juga.
0: Tapi kayaknya 3 juta itu dengan catatan tidak ada pay later cicilan gitu ya kan?
2: Alhamdulillah sih enggak. Kalau sekarang sih enggak punya cicilan. Mama yang ada cicilannya ya kan?
0: Iya.
2: Kalau orang tua sih pasti ada lah ya kan bang cicilannya ya kan?
0: Iya. Iya
2: kalau Ririn sih enggak ada.
0: Kalau untuk sendiri kayaknya iya sih cukup-cukup aja sih 3 juta.
2: Pokoknya Ririn kalau tanggal 1 tanggal 2 tuh dari mama gope. Kalau tanggal 24 gajian papa kan itu gope.
0: Dua
2: itu
0: kali
2: beda
0: ya?
2: Lah, itu spesial untuk perlengkapan misalnya kayak beli bedak, beli sabun gitu kan, beli yang lainnya lah gitu, kebutuhan yang biasa. Tapi kalau misalnya tuh minta lagi,
0: dikasih lagi nggak tuh kalau minta lagi?
2: Kasih.
0: Oh dikasih.
2: Oh kalau nggak dikasih, Rin ngambek, nggak mau masak, Rin nggak mau ngejahit rumah. Ayo, siapa coba mau dicuruh?
0: Iya pula ya. Berarti variasi. Tapi kalau misalnya di rumah berarti sama kayak Cynthia tadi, sama kayak iya Cynthia tadi ya 1 juta cukup ya.
2: 1 juta enggak cukup ya kalau
0: di rumah.
2: Sekarang ini lah. Tapi itu sekedar untuk dibedak kayak jajan-jajan lah perharinya. Tapi kalau ada yang mau dibeli penting ya nebeng lagi sama mama, adik mau beli ini, mari uangnya gitu. Ya udah. Kasih gitu. Karena kalau Ririn pegang uang nanti berapa aja habis, Bang. Tapi Ririn tetap nabung sih.
0: Berarti memang susah ya mengendalikan uangnya tiap
2: ya pun. Apalagi kan kalau ini kan ada dan Akademi 8 itu kan bang, itu di situ makanan itu ada nanti roti, ada kayak keripik-keripik, pokoknya jajanan itu penuh lah bang.
0: Oh dan sambil ngemil sambil nonton
2: ya,
0: gitu
2: sambil
0: ya.
2: Sambil ngemil sambil nonton. Coba lah bang dengarkan Lesti, buat adik-adiknya, ibu-ibunya semuanya jangan lupa ya. Kemilannya disediain biar gak ngantuk. Ajib. Gitu.
0: Emang
2: remote-nya juga dipegang gitu. Dan pernah ini kan bang, ini kan hujan gitu kan, jadi kan gak lihat gitu karena petir kan. Jadi terus oh iya nanti kan ada ini kan, keluar lah Ririn kan, ini udah nyalai TV nih tapi masih iklan kan, masih bisa lah ini terkejar gitu kan. Oh kemana sih dek, kata malam-malam adik mau beli cemilan lo mal, soalnya ini biasa gitu kan. Jadi Ririn udah beli roti, beli macam-macam gitu jajan, kata yang punya gede gini, mau untuk apa sih Ririn, biasalah kak ini ada Akademi 8 buat cemilan biar gak ngantuk. Udah sini aja dulu, kenapa kita mendopoh? Enggak, nanti Ririn ketinggalan, enggak bisa ini gitu kan. Ini pun mungkin udah terlambat Ririn, rupanya sampai di rumah ditengok bola, enggak jadi lemes gitu. Jadinya udah pas, matikan lagi TV-nya.
0: Pas bola apa lawan apa tuh?
2: Enggak tahu, papa yang suka itu kalau Ririn bola, enggak. Papa lah yang kalau udah papa ada bola Ririn cepet-cepet tidur.
0: Karena
2: gini, dek masakan dulu papa mie goreng gitu Ririn males. Jadi cepet-cepet tidur Ririn.
0: Iya, berarti intinya kalau misalnya hidup sendiri 3 juta lah ya minimal.
2: Iya, itulah bang 3 juta gitu kan bang.
0: Baik.
2: Cukup
0: lah. Ririn ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
2: Sampai ke siapa ya? Pokoknya buat teman-teman yang lain lah, kalau misalnya kerja jangan lupa menabung itu aja.
0: Iya,
2: kalau
0: iya.
2: Ririn sih, walaupun dikasih Ririn itu 1 juta satu bulan tetap nabung, walaupun cepet masuk tabungan gitu.
0: Mantap. Tetap,
2: jadi kalau Ririn kepingin beli apa gitu kan bang, oh ini harganya sekian, uang Ririn segini gitu, itu nanti kan malam Ririn duduk itu Ririn pura-pura pijit-pijitin papa. Baru kata papa gini, ini pasti ada maunya ini gitu. Baru yaudah Ririn ngomong, iya memang betul kok, tahu aja papa ya gitu kan. Uang adik ada sekian loh pak, adik mau beli ini kurangnya sekian gitu. Ya udah ditambahin makin senang. Apalagi abang Ririn dia suka, setiap bulan juga kan Ririn dikasih juga dari dia. Tapi jangan ditanyain uang yang abang kasih udah habis deh. Habis bang, gak dikasih lagi bang. Jadi gitu kalau ya. Dibilang masih ada, itu dikasih bisa ditambah lagi.
0: Baik.
2: Itulah kalau abang ada yang paling tua kayak gitu sebenarnya.
0: Enak ya, jadi punya abang tuh enak gitu ya.
2: Tapi kalau abang yang di Sibolga jarang, dia satu tahun sekali lah kadang dia datang, barulah dapat siraman ya kan.
0: Oke lah. Oke, Ririn ada lagu yang mau di request mungkin?
2: Lagunya apa ya semalam ya? Ingat Ririn loh, kok lupa ya bang. Lagu... Udah deh, lagu ini aja. Salak-salak si Bakuah.
0: Salak-salak si Bakuah.
2: Tapi yang remik ya, Bang.
0: Oh, tunggu bentar, ada enggak yang remik ya?
2: Ada itu biasanya, Bang.
0: Sebentar ya.
2: Salak-salak si Bakuah.
0: Oh iya.

Ini katanya minimal 3,5 udah bisa membuat hati senang. Karena apa? Karena katanya udah bisa untuk bayar kontrakan, untuk makan, untuk jajan, walaupun jajannya nggak sering ya. Dan juga alhamdulillah Kak Ira Tarigan itu nggak ada utang atau cicilan gitu. Jadi kalau nggak ada utang sama cicilan katanya enak tidur, enak makan gitu aja Maron. Iya sih. Nggak kepikiran gitu ya kan kalau nggak punya utang. Dan juga Kak Ira Tarigan katanya request lagu juga nih, lagu Batak Boru Pangguaran gitu ya. Nah itu dia, walaupun katanya memang nggak bisa jajan sering Bang Kakak ya, kata Kak Ira Tarigan nih ya, kalau misalnya kita sering-sering jajan juga nggak bagus sih. Sering jajan itu nanti bikin kita kegemukan kayak apa kayak ya kan, gulanya naik kayak ya, karena jajanan sekarang itu kan banyak kali kadang-kadang gula atau minyaknya gitu. Jadi memang ya 3,5 cukup-cukup aja sih kayaknya. Oke lah, kita putar dulu lagu yang di request Bang Kakak ya. Kali ini lagu yang di request Cynthia dulu. Ini dia Nazia Maruyana dengan judul Terdiam Sepi.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Salak si Bakua, bangga lagu yang tadi direquest oleh Ririn ya. Dan kita punya satu lagi lagu untuk diputar sebenarnya. Punya requestan dari Kak Era Tarigan. Tapi nanti kita putar sekalian yang keempat ya Kak. Dan sekarang kita kembali lagi ya Bang Kakak di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Umak, langsung-langsung aja nih ya. Halo Markobar.
1: Halo Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya.
1: Selamat pagi buatnya. Abang Marlon.
0: Selamat pagi juga Bang Rudi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kita sehat, luar biasa.
0: Bang
1: Marlon, gimana kabarnya Bang?
0: Kabar sehat juga.
1: Ya.
0: Semalam nggak datang nih Bang?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Ini.
0: Lagi ada yang,
1: ada urusan kemarin itu, jadi nggak bisa. Ada kemarin itu udah diundang itu sama Bang Kiki gitu.
0: Oh,
1: jadi mendadak pula hari Jumat dapat pula kabar ada pula yang mau diurus satu. Tuh, makanya jadi nggak bisa hadir. Yang penting kita sudah menghadiri yang namanya acara Maulid Nabi. Hari-hari kita belum ketemu kita ya Bang ya?
0: Belum.
1: Abangnya katanya mau ke Audi kemarin tuh nggak adanya Bang.
0: Mana ada oh bilang mau ke Audi, tau bilang mau balik kampung kok.
1: Oh pulang kampung.
0: Iya, Anda jangan gimana fitnah Anda. Bang?
1: Sedang berdagi. Rampah, bukan?
0: Sebelum rampah. Iya.
1: Tadi udah mana apa lah ya, mendekat-dekat Teluk Mengkudu kan?
0: Teluk Mengkudu memang, tapi masuk ke dalam lagi Calang Buah.
1: Oh masuk gitu. Ke dalam lagi ya.
0: Oke lah, Bang Rudi. Iya, kita langsung ke topik aja ya. Menurut Bang Rudi berapa nih kalau misalnya gaji minimal ya, berandai-andai kalau misalnya mau hidup bahagia?
1: Kalau apa itu? Apa?
0: Gaji minimal untuk hidup bahagia tuh menurut Bang Rudi berapa sih?
1: Kalau menurut aku ya, hidup bahagia itu ya yang namanya duit itu tidak semua. Tanpa duit itu memang kita tidak bisa bahagia Bang. Tapi pun orang mikir kalau kita punya banyak uang itu belum tentu juga bisa bahagia. Jadi kalau menurut pandanganku sendiri ya, kita itu yang penting berusaha bekerja terlebih dahulu. Soal digaji atau tidak, ya itu kita berharap mendapatkan yang terbaik.
0: Kalau nggak digaji gimana makannya? Coba.
1: Ah ya, kalau menurut saya sih, saya nggak pernah minta uang. Ya, yang penting kita bekerja dulu. Kalau mereka mau mengasih gaji kepada kita, alhamdulillah. Yang penting intinya tetap kita bekerja. Nah, itu.
0: Halo. Waduh, kayaknya putus Abang Kakak nih. Ya, Abang Kakak, kita buka line telepon lagi di 0618463115. Kenapa nih putus-putus nih? Halo Marco Bar.
1: Kita balik lagi.
0: Bang Rudi, coba terusin ya. Yang tadi.
1: Iya. Jadi kalau menurut aku begitu Bang. Aku ini bekerja, kalau kita perhatikan sekarang bekerja di masjid. Kita sebagai tukang azan untuk bekerja. Selama hidup aku bekerja, aku tidak pernah mengharapkan uang atau gaji. Kalau kita diberikan uang atau gaji, alhamdulillah. Nah, yang penting kita berusaha. Itu dia Bang Marlon.
0: Okay lah.
1: Kalau menurut Abang bagaimana gaji yang ideal?
0: Waduh, kok tanya saya? Saya sini menyiarkan saja.
1: Begitu ya. Jawab sendiri Mas.
0: Ya berarti tapi nggak ada minimalnya berapa gitu Bang Rudi, nggak ada gitu ya?
1: Nggak ada. Kalau minimal berapa itu tergantung saja apa pekerjaan kita. Yang penting kita bekerja, jangan pernah meminta uang sama sekali.
0: Jadi kalau nggak ada uang gimana makannya coba?
1: Ya kalau nggak ada uang itu terserah ya. Gimana pula yang bingung nggak?
0: Yang penting ya, ini kan situasinya ini kan situasinya karena Bang Rudi masih sama orang tua kan. Cuma ya, kalau sendirian gimana? Gak mungkin gak ada gaji bisa makan gitu.
1: Ah, ayo banget coba dia. Kira.
0: Baiklah kalau begitu. Sangat terima kasih Bang Rudi.
1: Sekali apanya ya. Sangat rumit sekali nampaknya temanya ya, Mas.
0: Soalnya ini ya butuh POV dari orang yang bekerja sih sebenarnya gitu.
1: Yang bekerja pun yang tidak bekerja pun bingung juga kadang Bang.
0: Kenapa?
1: Ya
0: kan?
1: Ya biasa, saya kata biasa. Kalau kita nggak ada lagi nggak ada uang ya begitu. Kadang kita kan susah untuk bahagia. Tapi jangan lupa uang itu bukan jaminan untuk kita bahagia.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita pandai-pandai menabung, untuk kita untuk persiapan hari kedepannya juga.
0: Tapi
1: ya kan?
0: Tapi kalau nggak ada gaji apa yang mau ditabung coba?
1: Nah, kalau nggak ada gaji yang ditabung.
0: Ya oke lah, oke lah. Bang Rudi ada lagu yang mau di request?
1: Lagu lah dulu kita Bang.
0: Lagu apa tuh?
1: Nah, kita mainkan lagu-lagu Karo dulu Bang.
0: Judulnya apa tuh?
1: Merangap dulu.
0: Merangap, oke nanti kita putar ya.
1: Tapi yang versi remix, yang beda apa dia?
0: Waduh, Anda kok suka remix-remix Anda?
1: Enak Bang. Kemacam tadi itu kan salah si Bakua itu kan ada remix ya kan?
0: Bukannya haram ya?
1: Iya, merangapnya.
0: Oke lah, nanti kita putar ya, kita cari dulu tapi ada apa enggak. Kalau enggak ada mungkin ya kita ya, putar versi biasa.
1: Kalau versi yang original pun jadi.
0: Oke lah, siap. Oke, terima kasih Bang Rudi.
1: Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Baiklah, selamat pagi.
0: Siap. Oke Bang Kakak, ada Bang Rudi di Garu 2 ya. Dan kita putar dulu lagu yang di-request Kak Ira Tarigan ya, sebelum ke lagu yang di-request Bang Rudi. Dan ini kayaknya kalau kita putar lagu udah habis nanti waktunya untuk Markobar Bang Kakak. Jadi sampai di sini dulu acara Markobar kita untuk hari ini. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi di jam 9 dengan informasi seputar info kuliner. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cogo Man Cogo dari Aniq featuring Adim MF Abang KKF, sebuah lagu Minang ya, tentang seseorang yang ingin jumpa dengan pujian hatinya gitu. Jadi perlihatkanlah wajahmu yang sudah lama tidak kulihat gitu kira-kira. Oke Abang Kakak, dan sekarang kita ada di acara Info Kuliner ya. Jadi yang kali ini mau kita bahas kulinernya itu adalah tips sebenarnya sih untuk tidak mengonsumsi beberapa makanan yang ternyata makanan-makanan yang akan Malon sebutkan ini tuh bisa mengganggu kesehatan usus Abang Kakak kalau dikonsumsi terlalu sering. Ya kalau sekedar sekali-sekali ya bolehlah gitu ya, mungkin malah bikin sehat sekali-sekali ya kan. Tapi kalau misalnya terlalu sering, ya aduh ini jangan sebaiknya dikonsumsi terlalu sering. Apa itu? Yang pertama adalah daging olahan. Kalau daging sih bagus ya, kecuali mungkin untuk yang darah tinggi makanya harus pilih-pilih lagi dagingnya daging apa ya kan. Tapi kalau daging olahan mungkin agak beda cerita gitu. Jadi menurut penelitian terbaru yang diungkap di situs Good Housekeeping, katanya protein hewani terutama daging olahan itu bisa menyebabkan penurunan bakteri dalam usus gitu. Nah ketidakseimbangan tersebut itu dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme lainnya. Maksudnya gini, kalau misalnya bakteri baik dalam khususnya terganggu atau berkurang gitu ya, otomatis untuk mencerna makanan itu jadinya tidak optimal. Nah kalau untuk mencerna makanan tidak optimal, nanti bisa-bisa kita obesitas atau gangguan metabolisme gitu, kayak bisa diabetes, bisa juga penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan jantung ya gitu. Dan studi yang disebutkan dalam situs tersebut juga menemukan bahwa bahan konsumsi daging merah itu bisa sangat buruk bagi usus karena mampu meningkatkan risiko kanker usus. Soalama ya kalau udah kanker-kanker ini agak ngeri ya wak ya kan. Dan katanya daging tersebut juga bisa menjadi berbahaya karena mengandung zat kimia pengawet dan lemak tinggi yang bisa merusak dinding usus serta mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalamnya. Nah gitu, kalau misalnya daging olahan ya memang biasanya ada gitu sih. Kalau misalnya yang berlabel-label ya, biasanya pakai pengawet memang supaya tahan lama ya kan, makanya bisa berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan begitu. Dan juga katanya lemaknya tinggi begitu. Jadi ya daging-daging segar sajalah kalau bisa ya. Kalau misalnya daging olahan ini kalau misalnya udah terhimpit kali tak ada daging segar ya bolehlah gitu. Cuma kalau tiap hari dikonsumsi sebaiknya jangan Abang Kakak. Terus selain daging olahan ada apa lagi? Ada yang lain lagi ya kan. Tapi kita bahas nanti. Kita bahas nanti kita putar dulu lagu Papak sekarang Abang Kakak. Berjudul Lot Siukat Nakanmu dari Rani Simarmata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Teduh Mulak Abang Kakak, sebuah lagu dari trio Simmer Farah ya, dan tadi adalah sebuah lagu pak-pak juga. Dan kita lanjutkan lagi membahas mengenai makanan yang kalau dikonsumsi sering ya ternyata bisa mengganggu kesehatan usus. Yang selanjutnya adalah makanan ultra olahan atau ultra processed food, dan ini merupakan produk yang telah melewati banyak sekali tahapan pengolahan. Nah, umumnya makanan yang seperti ini tuh mengandung 5 atau lebih bahan tambahan, kayak ada pengawetnya lah, pemanisnya lah, pewarnanya lah, perisanya lah, perisa tuh maksudnya yang bikin rasa-rasanya gitu ya, hingga tinggi akan gula juga, terus juga kadang banyak garamnya atau kadang lemaknya tidak sehat ya, lemak jenuh gitu. Jadi zat tambahan di dalam makanan tersebut itu bisa mengganggu mikrobiota dan juga menyebabkan peradangan serta meningkatkan resiko terkena penyakit radang usus gitu. Dan selain itu, makanan ultra olahan tadi juga rendah akan serat Abang Kakak ya, beda sama sayur gitu. Sedangkan bakteri dalam usus itu

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Simalungun dari Roy Purba Bang Kakak dengan judul Awas Pelor ya. Dan ini lagunya apa ya, lagu kocak juga sebenarnya, sekaligus juga jadi nasihat gitu. Dan kita lanjutkan lagi membahas beberapa makanan yang ternyata kalau misalnya sering dikonsumsi itu bisa bikin gangguan kesehatan usus gitu. Yang ketiga ini adalah makanan tinggi gula tambahan. Nah contohnya apa? Kayak soda, kue, permen, es krim. Ya mungkin memang enak gitu ya, tapi konsumsinya ini perlu diperhatikan Abang Kakak karena mengandung gula berlebihan. Jadi gula tambahan tersebut itu memberi makanan bakteri usus yang tidak sehat begitu, dan juga bisa merusak keseimbangan mikrobiota yang ada di usus kita. Dan tentunya hal itu memicu peradangan pada saluran pencernaan. Jadi ternyata gula-gula itu nggak cuma bikin kita diabetes aja ya kan, jadi gula darah naik gitu, nggak cuma itu, ternyata bikin usus kita itu tidak sehat gitu. Dan selain itu juga katanya asupan gula tambahan dalam jumlah tinggi itu bisa menurunkan produksi asam lemak rantai pendek yang dihasilkan oleh bakteri baik untuk melindungi usus. Aduh ya, pokoknya gula-gula kurangi lah ya, kan orangnya udah manis ya, ngapain lagi makan yang manis-manis. Canda ya. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, kali ini lagu Nias dari Suno Al berjudul 100 Juta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebuah lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku berjudul Layduru Ana, artinya cincin emas ya. Dan kita lanjutkan lagi membahas makanan yang ternyata kalau misalnya sering dikonsumsi itu bisa mengganggu kesehatan usus abang kakak. Yang selanjutnya adalah makanan yang digoreng. Waduh, saya tiap hari makannya itu tuh, ya kan? Ya memang sih makanan yang digoreng itu jadi favorit banyak orang, ya kan? Rasanya tuh gurih, teksturnya renyah gitu ya kan? Bisa memuaskan lidah kita pokoknya. Ya kayak kentang goreng misalnya ya, ayam goreng atau semiran ringan lainnya. Ya siapa sih yang gak suka ya kan? Tapi sayangnya Bang Kakak, jenis makanan yang itu tidak terbaik untuk kesehatan pencernaan karena tinggi lemak tak sehat alias lemak jenuh ya. Terus seratnya juga rendah, ya kan, beda sama sayur tadi. Jadi kandungan lemak yang tinggi ini itu menyebabkan lambung sulit untuk mencernanya, terus memicu perut kembung dan juga rasa begah. Nah, lemak jenuh dan juga minyak berlebihan dari gorengan tadi itu juga bisa menekan pertumbuhan bakteri baik dalam usus sehingga itu bisa memicu peradangan. Enak tak sehat ya. Tapi ya begitu ya, kebanyakan yang enak nggak sehat ya kan. Kalau misalnya enak sehat itu apa ya, harus putar otak sih mikirnya. Kalaupun ada biasanya mahal gitu makanannya. Tapi kalau bagi penyuka buah sih ya ada sih, buah itu enak dan juga sehat. Cuma masalahnya kebanyakan orang kadang-kadang bosan kalau misalnya makan buah aja tok gitu. Tapi ya itulah Abang Kakak, memang kalau misalnya mau sehat harus usaha. Dan informasi tadi juga mengakhiri perjumpaan kita di udara hari ini ya Bang Kakak. Dari ruang dengar Abang Kakak Maron harus pamit undur diri. Tapi setelah ini kita akan memutar lagu-lagu di acara Jazz Music. Lalu nanti akan ada Hanum yang menemani Abang Kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Jeng-jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kita ngegibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus,
2: itu
0: kecil.
2: Mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah. Segala informasi tentang kesehatan, kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.
1: Oh, gitu.
3: Just Music Rombak RI Medan.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang. Just music from Bad Air.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ, ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari, pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan menghadirkan di sepanjang siang ini, menemani waktu makan siang Abang dan Kakak ya, dan menemani waktu santai-santainya setelah masak-masak ya, setelah mengerjakan pekerjaan rumah ya, mungkin masih mengerjakan pekerjaan rumah ya, kayak nyetrika kali ya. Tapi ya semoga apapun yang dikerjakan hari ini berkah, lancar, tidak ada yang membuat bete ya. Yang sedang berkumpul dengan keluarganya ya, selamat berkumpul dengan keluarganya, menikmati hari weekendnya ya, menikmati hari liburnya di hari Minggu ini 6 September 2026 ya. Akan Anu hadirkan informasi mengenai UMKM sampai 1 jam ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Ini kita di Etalase 884 di UMKM, Anu akan bahas mengenai bisnis kuliner rice ball. Oh, mungkin ada yang tahu, ada yang bertanya-tanya, apa itu rice ball? Nanti dong, nanti akan Anu kasih informasinya ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu ini dong ya. Ada Kudoba si lagu Minang dari Anikyu featuring Tommy Bolin. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bisnis kuliner rice bowl ini banyak dipilih karena biasanya cukup menjanjikan. Oh, mungkin ada beberapa orang yang gak tahu nih rice bowl itu apa sih. Nah, rice bowl itu dari kata rice, nasi, bowl itu mangkuk. Jadi nasinya itu seperti bentuknya mangkuk dan isinya itu banyak ya. Namanya rice bowl. Rice bowl. Mungkin ada beberapa yang gak tahu apa ini rice bowl. Ini adalah hidangan praktis berupa nasi putih yang disajikan dengan aneka lauk pauk dan sayuran di dalam satu mangkuk ya. Nah, kalau misalnya mau berbelanja atau misalnya mau beli sesuatu, itu biasanya ada target pasarnya ya. Bisnis rice bowl ini diyakini bisa bertahan jika target pasarnya ini adalah kalangan anak muda ya. Terlebih saat banyak anak muda yang memiliki gaya hidup tak ingin ribet dan simple. Karena itu, rice bowl menjadi pilihan usaha untuk para pekerja, mahasiswa maupun pelajar dengan memanfaatkan waktu senggang untuk berjualan. Nanti akan Anum hadirkan lagi informasi mengenai rice bowl ini. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, si Togol dengan judul yang lagu-lagu lama memang, tapi dengan aransemen yang berbeda ya. Agak lebih modern ya, jadi lebih enak didengar nih. Apalagi nih lagunya biasanya digunakan untuk tari-tarian ya. Nah, informasi lainnya nih tentang UMKM kita kali ini ya, tentang Rice Bowl Rumahan, ide bisnis Rice Bowl Rumahan. Ada banyak variasi karena mendirikan usaha Rice Bowl ini tidak terlalu sulit karena banyak ya variasi olahan nasi termasuk dalam menu masakan sederhana. Abang dan kakak bisa mengkreasikan nasi dengan beragam lauk dan memadukan rice bowl dengan lauk tradisional khas Indonesia, karena setahu kita ya rice bowl ini makanannya, lauknya itu adalah makanan luar negeri. Nah, kenapa enggak dicoba nih ya dengan lauk tradisional khas Indonesia. Nah, selanjutnya ini untuk menjalankan ide bisnis rice bowl rumahan ini tidak perlu banyak modal, karena membuka usaha di rumah ini tidak perlu menyewa tempat untuk jualan. Bahkan bahan yang digunakan juga cukup sederhana dan mudah diperoleh ya, karena makanan rumahan lah gitu ya. Akan Anum hadirkan kembali informasinya. Kita lanjutkan dulu lagu-lagunya, akan Anum hadirkan juga Data Raga Pulang dari lagu Minang ya.

Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Bisa juga memilih bisnis rice bowl rumahan ini menjadi pilihan usaha yang cukup menjanjikan. Kenapa? Karena ada beberapa makanan yang enak yang dijadikan kayak rice bowl. Contohnya ini adalah rice bowl ayam lada hitam ya. Rice bowl ayam lada hitam ini pengolahannya menggunakan bumbu lada hitam dengan rasa pedas yang sedang dan cukup bagi abang dan kakak yang tidak menyukai makanan yang terlalu pedas. Ada juga rice bowl nasi jeruk sambal bawang yang berfokus pada olahan nasi dengan telur, terus ayam dan lainnya. Nasi dengan daun jeruk ini memiliki rasa yang cukup khas, apalagi jika dicampur dengan topping sambal bawang. Dan selanjutnya ada rice bowl tumis cumi pedas. Enak nih, jadi lapar ya. Selain ayam, ada pilihan lauk untuk rice bowl itu adalah cumi. Cumi ini yang ukurannya lebih besar bisa dipotong seperti cincin saat ditumis, lalu ditambahkan telur dadar saat penyajian untuk memperkaya rasanya. Yang gak suka ikan-ikanan bisalah dicoba dengan rice bowl udang ya. Dengan membuat makanan yang berbumbu sederhana seperti udang goreng dengan bumbu-bumbu nasi sama kayak tadi ya, nasi daun jeruk atau nasi lemak bisa kali pun ya. Itu tadi ya informasinya mengenai ide bisnis rice bowl rumahan. Semoga bisa menginspirasi buat abang dan kakak yang masih bingung nih mau usaha apa lagi ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, akan Anu hadirkan tetap lagu-lagu yang menarik ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang dan Kakak Sahabat Budaya Lek Toba Tradisional Musik Festival kembali diselenggarakan untuk keenam kalinya pada 5 sampai 6 September 2026. Mengusung tiga agenda utama berupa talk show, speed meeting, dan showcase, festival ini diarahkan untuk membangun ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, khususnya bagi pelaku musik tradisional. Direktur Lek Toba Tradisional Musik Festival, Ramanta Sinulinga, mengatakan penyelenggaraan tahun ini menerapkan konsep ganjil genap, dan pada tahun ini tahun ganjil fokus kegiatan diarahkan pada penguatan ekosistem dan pengembangan talenta musik di Sumatera Utara tanpa menghadirkan performers dari luar daerah. Sementara itu, pola penyelenggaraan akan berbeda pada tahun genap. Festival akan lebih diarahkan pada pengembangan pasar dan menghadirkan delegasi serta performance dari luar negeri. Dalam penyelenggaraan tahun ini terdapat tiga agenda yang menjadi bagian penting festival. Talk show menjadi ruang bagi pengetahuan, dan dua tema juga diangkat, yaitu diplomasi budaya, kearifan musik tradisional, serta industri dan pasar musik tradisional. Penyelenggaraan Lek Toba 2026 merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Film, Musik dan Seni, Manajemen Talenta Nasional, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, serta Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. Itu tadi berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Amak pargual pargocci, paridahan na suksuk, parlopan na tabu. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Here we go.

Abang dan kakak, pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Oh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih Bang dan Kakak Mas di Promat Medan Suara Budaya Nusantara. Akan Anum tetap hadirkan lagu-lagu yang menarik dengan berbagai informasi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siangnya. Semoga menjadi berkah ya, jadi kesehatan untuk kita semua. Dan buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Anda juga bisa mendengarkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id atau juga bisa download aplikasi kami di RRI Digital. Dan yang sedang berada di jalan, lagi santai-santai berjalan-jalan dengan keluarganya, ya selamat menikmati hari liburnya. Karena besok sudah hari Senin ya, jadi udah memikirkan juga besok mau ngapain ya, kerja apa lagi ya yang mau dikerjakan ya. Pokoknya mencari uang terus ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada BTW OTW Suryanto Siregar.
1: Here we go.

0: Memang sedap kali lagu dari Sile.
1: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
0: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
1: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
0: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
1: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
0: Jadi?
1: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
0: Boleh.
1: Tarik, Wayo.
0: Goyanglah.
1: Goyang.

0: Memang sedap kali lagu dari Sile.
1: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
0: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
1: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
0: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
1: Mau yang sedap?
0: Ah.
1: Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Ah. Awas-awas kusut semua.
0: Jadi?
1: Mainkan Sri Bandang dan Pancang Jerman. Ah. Kita bergoyang bersama-sama.
0: Boleh?
1: Tarik, Wayong.
0: Goyanglah.
1: Goyang.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, di tengah perkembangan komunikasi digital, hobi mengkoleksi perangko atau filateli ini masih menjadi kegiatan yang menarik ya bagi sebagian masyarakat ya. Bukan sekedar mengumpulkan perangko, tapi filateli juga menjadi cara untuk mempelajari sejarah, budaya, dan perkembangan dunia pos. Dilansir dari www.rri.co.id, filateli merupakan hobi mengoleksi dan mempelajari perangko serta benda-benda pos lainnya seperti sampul surat, cap pos, hingga kartu pos. Istilah ini berasal dari Prancis filateli yang disusun dari kata Yunani philos yang berarti cinta, ateleia yang berkaitan dengan bebas biaya. Hobi ini memiliki sejarah panjang. Perangko pertama di dunia ini Penny Black diterbitkan di Inggris pada 1840. Setelah itu masyarakat mulai tertarik mengoleksi perangko karena desainnya yang beragam sekaligus memiliki nilai informasi. Sementara di Indonesia sendiri sejarah penggunaan perangko dimulai sejak masa kolonial Belanda. Perangko pertama yang digunakan di Hindia Belanda diterbitkan pada 1 April 1864.

Kekasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Ya, dan sedia aku sebelum hujan ya, yang dikeroncongin. Nanti akan Anum hadirkan lagi lagu-lagu keroncong sampai 1 jam ke depan. Di 1 jam terakhir Anum menemani abang dan kakak di hari ini ya, hari Minggu 6 September 2026. Kita dengarkan lagi lagu-lagu keroncongnya ya. Ada Yen Ing Tawang dari Mus Mulyadi.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau hari Minggu ini biasanya kita suka ya jalan-jalan ya kan. Jalan-jalan. Bukan gitu ya. Jalan-jalan nih mengajak anak-anak bermain di playground. Ini adalah salah satu cara kreatif untuk mendorong tumbuh kembangnya. Tidak hanya menyenangkan bermain di playground, ini juga dapat membantu anak meningkatkan berbagai keterampilan yang krusial untuk pertumbuhan. Memperbolehkan anak bermain di playground atau langsung bermain bersama dengan orang tua dapat memiliki berbagai kelebihan untuk kesehatan anak. Dan manfaat-manfaatnya ini dilansir dari Halodoc. Pertama ini adalah meningkatkan kemampuan motorik anak. Ya, selanjutnya adalah melatih komunikasi dan keahlian dalam bersosialisasi, kesempatan quality time dengan keluarga dan membentuk ketahanan tubuh anak ya. Nanti akan Anum informasikan lagi informasi-informasi terbaik lainnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Nah buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan ya. Anu makan tetap menemani. Tinggal 20 menit lagi nih ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu keroncong dan informasi-informasi menarik lainnya ya. Terima kasih buat yang bergabung ya, masih di RRI Perempat Medan. Akan anu hadirkan lagi lagu-lagu keroncong lainnya. Ini ada Krisye dengan Cintaku. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nih, saatnya Anum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun nanti akan ada Ak Kiki yang akan melanjutkan ya, menemani Abang dan Kakak di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut ya. Jangan lupa juga hari ini ada Karo-Karo Pro Dangdut tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Antara

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Iya, kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Baik Abang Derka, di kesempatan hari ini saya Kiki Koswara menemani Anda. Gimana kabarnya ya? Yang di Simpang Limun sana gimana suaranya, mana? Yuk kita gaskan lagi, yang lainnya juga boleh bergabung ya. Di mana sih? Di acara Pro Dangdut ya. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara, Bang Denaka. Hari ini saya Kiki Koswara menemani Anda untuk acara ini hingga pukul 5 sore nanti ya, Bang Denaka. Passwordnya tentu Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Puterin lagu dangdutnya dong. Di 0618463115, SMS dan WhatsApp juga boleh, silakan ya, di 0811614428. Kita sapa menyapa dulu nih di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut.
1: Terus lagi dangdutnya dong.
0: Boleh dong. Dengan siapa, di mana nih?
1: Bang Lumi, Kang Kiki di Lubuk Pakam.
0: Ceceknya dari jauh gitu, dari siapa?
1: Ya, jauh kali pun Kang Kiki.
0: Iya juga ya. Gimana?
1: Kita minggu? Kabar Kang Kiki sehat ya?
0: Ya, ini ada, sudah mulai ada suaranya.
1: Sudah lumayan lah, kayak udah mulai mantap lah udah ya kan.
0: Sudah mulai bangkit lagi. Mudah-mudahan tidak terpuruk lagi.
1: Iya, amin.
0: Sering serak ternyata. Ya. Oke, lagunya apa nih Bang Lumi?
1: Jangan rayu-rayu kan Kiki, Pak Sugiarto kan Kiki.
0: Apa?
1: Jangan rayu-rayu.
0: Jangan rayu-rayu.
1: Ya, jangan rayu-rayu. Ini jangan cuma lama-lama. Jangan rayu-rayu di Pak Sugiarto.
0: Oke, nanti kita carikan lah ya.
1: Oke, makasih lagi ya. Selamat pagi Kiki ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi. Jangan rayu-rayu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam. Masuk. Kok enggak
2: dari
0: bareng?
2: Mana? Pintu depan kah, pintu belakang kah?
0: Iya, kenapa enggak barengan dengan Bang Lumi? Bang Lumi udah pulang tadi, ini baru masuk.
2: Iya, makanya gantian, soalnya pintunya enggak muat. Kalau Riri sih badannya kecil, kayak yang dia badannya gede.
0: Ini macam klinik ya, satu orang satu masuk. Klinik dangdut. Oh, bisa juga ya, klinik dangdut gitu ya. Kayaknya gitu nih, nanti kalau misalnya di tahun depan namanya klinik dangdut ya kan. Klinik dangdut, ruang dangdut untuk Anda. Gitu.
2: Klinik dangdut, semuanya pada sakit, biar masuk klinik Riri.
0: Penyiarnya sakit juga.
2: Mas Piki, kalau sakit masuk klinik Ririn.
0: Iya betul. Rin, lagunya apa nih Rin?
2: Lagunya selain apa ya? Selain donatur, jangan ngatur.
0: Selain donatur ya?
2: Iya.
0: Oke, yuk ah, gaskeun.
2: Makasih Mas Piki. Assalamualaikum. Suara Ririn kok bergema kali ya?
0: Iya, nggak tahu nih, settingannya kadang gini, jadi
2: iya.
0: Ya itulah. Ini
2: aja kaget loh, suaraku di sana kok ada dua gitu.
0: Wow gitu ya.
2: Makasih.
0: Nanti jam 4 ikutan ya karaoke-nya.
2: Oke. Okay.
0: Yuk. Itu tadi ada dua penelpon kita, yang satu dari Pakam, sebelahnya lagi dari Galang. Berikutnya siapa nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Yuhui.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat nih untuk Umi, gimana Umi?
3: Alhamdulillah sehat, belum jangan api-api ya.
0: Iya, Umi, bagaimana aktivitasnya hari ini, ngapain aja Umi?
3: Oh, banyak kali, Bang, apa Mas Kiki? Banyak kali kerjaannya Mas Kiki.
0: Apaan tuh?
3: Masak Mas Kiki.
0: Masak sendiri. Makan sendiri. Gitu.
3: Iya, makan sendiri ya kan Mas Kiki.
0: Yakin sendiri.
3: Mari ya Mas Kiki, Pak Umi, besok ada acara bacaan ini.
0: Umi, lagunya apa Umi?
3: Lagunya ini aja lah Mas Kiki. Untuk apa bersumpah?
0: Untuk apa kau bersumpah itu?
3: Iya.
0: Yang pengadilan cinta.
3: Iya Mas Kiki.
0: Oh itu, ya wes bungkus, yuk.
3: Ya bungkus ya Mas Kiki. Musim tunggu lagunya ya Mas Kiki. Mas Kiki semoga sehat selalu ya, semua sekeluarga dimanapun berada ya Mas Kiki.
0: Amin.
3: Panjangkan umurnya, lancarkan rezekinya Mas Kiki. Terima kasih waktunya Mas Kiki.
0: Yuhui.
3: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, ada Umi Syumi. Baiklah ya, satu persatu lagu kita akan hadirkan untuk Anda. Jadi kita harapkan ya tetap pantengin terus Prompat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Ada lagunya dari

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep-cep.
0: Ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.

0: Iya, program 4 RMB dan Suara Budaya Nusantara Bang Danaka di sore hari ini ya, untuk Pro Dangdut masih kita hadirkan ya. Dan tentunya untuk Anda setelah kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, tepat pada pukul 15:32, nanti kita akan break dulu sejenak ya Bang Danaka untuk melaksanakan ibadah sholat asar ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115, SMS dan WhatsApp juga boleh silakan di 0811614428. Satu orang telepon dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana nih? Waalaikumsalam, silakan masuk, dibuka sepatunya.
1: Iya, udah.
0: Udah, sopo iki?
1: Puan Ina di Pantai Labu.
0: Oh, Puan Ina, kenapa jauh ya suaranya ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya langsung aja nih, Puan Ina apa
1: lagunya
0: nih?
1: Lagunya Darah Biru.
0: Darah Biru.
1: Dari Iis Dahlia.
0: Oh, Iis Dahlia. Oke deh. Ada
1: kan?
0: Insya Allah ada.
1: Oh, iya.
0: Tapi lepas ini ya, lepas azan aja ya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah biru, darahnya.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dahulunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka terkala dia menyusul, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada jumpa pada Kepala Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan membangun wakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Bentuknya itu tangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kamu berakhir dia apa. Itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan, Abang Dakaya, Pro Dangdut. Hari ini lagu dari Lolita Alay ya, Abang Dakaya. Ini requestannya dari Cynthia di Mabar ya. Mabaran masih dengerin lagunya ya. Baik, kita buka kembali telepon untuk Anda di 0118463115. WhatsApp-nya juga boleh silakan di 0811614428. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin nyahut, Kang Kiki.
0: Oh, udah mau nyanyi nih?
1: Iya, udah mau krokur lah kita, Kang Kiki.
0: Oh, tapi berita dulu, cuy. Bisa tunggu?
1: Bisa, Kang Kiki?
0: Hah?
1: Udah bisa?
0: Tapi berita dulu sebentar ya.
1: Oke lah, okay. Kalau gitu, Kang Kiki.
0: Mau ditunggu atau gimana?
1: Iya, nunggu gak apa-apa, nunggu mau apa, Kiki?
0: Nunggu dulu ya. Sebentar lah, ada kabar berita dulu nih jam 4.
1: Oke, ya udah biar lagi,
0: Kang Kiki. Ya. Yang lagunya apa nih?
1: Oke, Kang Kiki ya.
0: Bentar dulu, lagunya apa?
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia Raya Bang Merdeka.
0: Iya, Indonesia Raya pasti merdeka lah.
1: Indonesia Rumah Irama.
0: Indonesia, bentar ya.
1: Apa, yang kaya makin kaya, ya udah
0: gak apa-apa. Oke, tunggu ya.
1: Oke, Kang Kiki.
0: Sabar. Yuk, ada Bang Lumi ya, kontestan pertama kita. Tapi nanti jelang pukul 16 ya, Abang Dedaka kita balik lagi di Pro Dangdut Karaoke ya, Abang Dedaka. Baik, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oke, kita gaskeun ya, ada masih di situ enggak Bang Lumi? Bang Lumi, halo.
2: Halo, masih Kang Kiki.
1: Masih bertahan?
2: Iya.
1: Oke, siap ya. Bentar, tarik nafas. Ini dia NPP 01.
2: Mantap.

0: Aku mau mengajukan jadi wali kota gitu.
1: Amin.
0: Biar persatuan dangdut semakin membara di Medan.
1: Wih, makasih Kak Kiki ya.
0: Iya, iya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh ya, tadi ada satu lagu yang belum kita putarkan dari Iis Dahlia ya. Darah biru. Tadi permintaan siapa ya? Oke deh. Oh kayaknya permintaannya Umi ya. Umi, ada darah biru nih dari Iis Dahlia. Nanti selepas ini yang ikut nyanyi boleh silakan ya. Selamat mendengarkan Propat FM. Suara Budaya Nusantara. Gaskeun.

0: juta per tahun. Cuma di situ.
1: Iya, baik, kita lanjutkan kembali untuk Anda yang ingin berkaraoke. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Makin yahut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masih bertahan di ruang itu?
2: Oh iya dong, kan ada AC-nya.
1: Oh, ada AC ya.
2: Kalau nggak ada AC-nya nggak tahu.
1: Serehe. Lagunya apa nih karaoke-nya nih, Ririn?
2: Ku ingin, dari Bunda.
1: Ku ingin ya. Ku ingin engkau saja yang kah, itu ya?
2: Iya.
1: Ku ingin. Oke, okay, Rita Sugiarto. Nah, mau nada pria, nada wanita?
2: Iyalah, Mas. Kalau nanti nada cowok, kayak mana Ririnnya?
1: Ku ingin. Baik, untuk Ririn ya di Galang. Okay. Siapa yang sudah ini ya? Ada nggak penilainya? Biasanya
2: Buratni.
1: Kemana ya?
2: Buratni jalan-jalan mungkin.
1: Iya, oke. Okay. Oh, ada Kak Ira juga, nanti kita puterin juga. Yuk, siap.
2: Siap. Jangan yang ini, kenapa?
1: Yang mana?
2: Ada yang warna kuning dia, sama putih. Oh. Tulisannya.
1: Ini? Ini ada cowok.
2: Jangan, gak ada lagi.
1: Ya itulah, mana yang ku ingin. Ku ingin yang merah paling.
2: Yang kuning gak ada ya, Mas ya? Ya udah deh.
1: Coba yang satu lagi. Ini kan. Ini? Oh, ini ada pria juga.
2: Yang cewek yang mana?
1: Yang tadi.
2: Ya udah deh, itu aja pun boleh lah. Bantu ya, Mas.
1: Dengan doa. Eh, nada pria. Kok nada pria terus?
2: Jangan.
1: Bentar ya.
2: Pokoknya dia warnanya agak keemasan gitu sama putih di tengah tulisannya itu.
1: Oh, kita coba ya. Mm-mm. Ku ingin. Ya ini. Ada yang ini.

0: Dibantu dengan ayam.
1: Ada ayam. Oh, baik-baik katanya gitu. Diam-diam kau.
0: Diam kau, Rin. Ribut kali kau. Kali.
1: Oke. Oke deh, selamat ya.
0: Terima kasih ya Mas Vicky.
1: Sama-sama.
0: Selamat juga sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ira Tarigan minta pacar 5 langkah. Sabar ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
1: Yoi.
2: Assalamualaikum Bang Kiki.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
2: Pendatang baru, Halim Jalan Binjai.
1: Jalan Binjai, ada siapa di situ bintangnya?
2: Halim Bang Jalan Binjai.
1: Bang Halim.
2: Iya.
1: Oke, Bang Halim. Bang Halim. Bang
2: iya,
1: Halim.
2: Baru coba nih.
1: Tak apa lah, tak apa. Salam kenal juga ya Bang Halim ya.
2: Kenal kembali, Bang.
1: Lagunya apa nih?
2: Gadis Malaysia juga Bang. Apa ekspor?
1: Gadis Malaysia.
2: Iya.
1: Gadis Malaysia ya, lumayan lah. Dari kota Medan cuma 45 menitnya itu. Mau nada wanita, nada
2: nada pria lah Bang. Nanti wanita nanti pelan-pelan kali gak dengar.
1: Oh iya, kalau pelan-pelan kali, kalau tinggi-tinggi kali jadinya ya.
2: Iya.
1: Oke deh, siap. Bentar. Siap, kita puterin dulu. Yuk, gaskeun.

0: Baik, di sore hari ini masih di Pro Dangdut ya. Nah, siapa lagi nih yang ingin berkaraoke dia? Tadi ada Bang Halim ya, 150 poin katanya dari Kak Ira. Ini siapa lagi nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin asik.
0: Mau nyanyi juga?
1: Iya, lagu apa coba dari Alay, tapi yang Ori lagunya ya.
0: Alay.
1: Alay.
0: Ori. Iya, kita coba ya.
1: Kayak musiknya tadi, pesta lagu tadi.
0: Oh, kita coba ya.
1: Kalau nggak Ori, nggak tahu maksudnya.
0: Coba. Nih. Ini?
1: Ini itu.
0: Yo, gaskeun. Ya. Ada Cynthia dari Mabar.

0: I say, hey, hey. Oke, Cynthia.
1: Itu waktu originalnya.
0: Pengen yang asli-asli aja ya.
1: Kalau nggak asli kita nggak tahu loh kok nggak asli.
0: Oke deh.
1: Oke lah.
0: Itu ada aja.
1: Ada yang asli nilai berapa nih?
0: Belum, nanti kita umumin ya.
1: Oh iya, oke,
0: okay,
1: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagu sendiri, apa namanya, suara sendiri ya. Saya juga pengen karaoke dong, tapi ini bisa gak ya? Soalnya abis, apa namanya, baru selesai sakit ya, sakit tenggorokan. Tapi kita coba aja dulu ya, bismillah, yuk. Kalau ketinggian, saya ubah lagi nadanya ke bawah. Coba ya.

Mudah-mudahan yang sudah menikah sakinah mawaddah warahmah ya. Yang belum, insya Allah ya ada jodoh terbaik untuk kalian.

0: Setelah yang berikut ini kita balik lagi ya. Untuk lagunya Kak Ira, ditunggu ya setelah yang berikut ini.
1: Prodangdut, makin asik makin yahoo.

0: Yang ingin korok-korok sudah dapat dipersilakan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Iya, lembut sekali. Dengan siapa di mana nih?
1: Tiara, Bang.
0: Tiara kekasih.
1: Bang, duet apa, Bang?
0: Mau lagu apa?
1: Lagu Erisusan yang Aku Takkan Tergoda itu, Bang.
0: Aduh, lagu-lagu baru tuh ya, saya tuh susah ininya, belum
1: dapat.
0: Oh, Bang,
1: gak tahu lagu itu ya?
0: Karena kan saya generasinya Roma Irama. Ada lagu-lagu Roma Irama gak sama Rita Sugiharto misalnya?
1: Gak tahu, Bang.
0: Atau sendiri aja gak apa-apa ya?
1: Sendiri aja ya?
0: Judul,
1: lagu apa?
0: Judulnya apa ya, Bang?
1: Bingung juga ya kan,
0: Erisusan.
1: Erisusan apa aja, Bang?
0: Banyak yang hujan.
1: Enggak apa, Bang, lagunya.
0: Itu enak juga coba dengerin. Kalau yang sekarang-sekarang paling ada Lesti. Mau
1: itu
0: Lesti?
1: Aja, Bang, ya. Lesti udah pernah.
0: Enggak apa-apa, biar lancar aja.
1: Ini aja lah, Bang. Apa ya, Bang?
0: Ada Lesti, ada Putri Isnari. Ada siapa lagi? Ada Danang. Mau Danang?
1: Janganlah laki-laki tuh, Bang.
0: Kan bisa disetting suaranya.
1: Ini aja lah. Tapi bantu ya, Bang.
0: Boleh.
1: Maya KDI yang lagu Melayu itu, Bang.
0: Oh, Maya. Iya.
1: Layar Kertas.
0: Oh, Layar Kertas. Nah, itu bisa. Saya rada apa namanya familiar tuh ya. Layar Kertas ya. Oke, siap. Yang originalnya ya.
1: Iya, Bang.
0: Siap. Yuk, gaskeun.
1: Berita.
0: Asik.

0: Loh, lagunya cuma segitu ya bang?
1: Iya, kenapa cuma segitu?
0: Loh, cuma dikit bang.
1: Iya, gak ngerti. Yang original
0: gitu. Kayaknya masih banyak lah itu bang.
1: Iya udah, mau lah.
0: Kayaknya masih banyak lah itu bang.
1: Iya, dari tampilannya. Kalau originalnya mungkin ya. Ini kenapa lah punya cuma 3 menit.
0: Yaudah lah, nyanyi lagi lah Tiara bang. Nyanyi lagi sama bang.
1: Eh, lagu apa?
0: Lagunya kok sedikit kali ya?
1: Iya, lagu
0: ini
1: apa?
0: Ini aja bang, Perawan dan Bujang apa bisa gak ya?
1: Yuk, siap. Dua dosa ya. Perawan dan Bujang ya.
0: Yang ori gak ada ya bang?
1: Ori, coba kita coba ya. Original. Ya udahlah yang ada aja nggak apa-apa ya.
0: Nanti nggak tahu cara masuknya, abang kasih tahu ya.
1: Tar. Original. Ya udah yang ada aja lah. Yuk. Kayak gini, nggak apa-apa lah ya.
0: Ya udah nggak apa-apa.
1: Yuk gasken.

kentang, bunga dan kumbang. Kalau perawan dan bujang,

0: Oke.
1: Makasih Bang Kiki, kurang asik musiknya ya Bang.
0: Masih kurang?
1: Enggak, musiknya kurang asik. Udah Bang, udah nanti kan main mau ngasuk gak bisa.
0: Oke.
1: Buat Kang Kiki, Bang Kiki, makasih banyak ya Bang.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Baik Bang Neneka, apakah masih ada satu orang penelpon lagi terakhir mungkin ya? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Masya Allah,
2: makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Meriah kali ya.
0: Biasa.
2: Sampai bertakbir awak di rumah. Allah, Allah, Allah,
0: Allah. Iya. Penyanyi tadi dari Asam Kumbang sana. Dari Ring Road.
2: Ya.
0: Okay.
2: Masya Allah. Jamin.
0: Lagunya mau apa nih, Ustaz?
2: Kalau gitu kita mau nyanyi karaoke. Pacar Dunia Akhirat kita mainkan.
0: Pacar Dunia Akhirat.
2: Oke.
0: Dunia Akhirat. Ada cowok ya?
2: Sedang. Ada cowok ada.
0: Hari ini, gitu ya?
2: Yes.
0: Saya. Siap. Yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: जमीन दुनिया खेरात
1: तकबीर
0: अल्लाह
2: ayo
1: yuk gaskeun
2: bismillah

0: Iya, kumandang azan subuh.
1: Wah. Luar ya.
0: Luar biasa. Ada cengkok, ada cengkok azannya juga ya masuk.
1: Yes.
0: Oke deh Pak Haji, terima kasih ya.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya Bang Kiki ya.
0: Amin.
1: Murah-murah meriah. Mudah-mudahan minggu depan lebih murah meriah lagi nyanyinya.
0: Iya siap.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir lewat nih ya untuk pro dangdutnya ya Abang Dendaka. Dan tentunya saya Kiki mengucapkan terima kasih ya. Tunggu lagi di minggu depan ya untuk karaoke-nya. Sabar, sabar, sabar ya. Baik, untuk Anda jazz musik kita hadirkan sebelum saja acara Mutiara Sore Kajian Islami kita hari ini ya. Pukul 17:30 nanti. Sebelumnya hadir untuk Anda lagu-lagu khas dari Perempat seluruh Nusantara dalam jazz musik. Hanya musik aja.
2: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita Perempat. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

beragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra.

Iya, program Mabatar Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ya. Di sore hari ini Abang Danaka, tiba saatnya kita simak acara kajian Islami Mutiara Sore mengenal 7 level nafsu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Suryadi SAG Pokjaluh Kemendag Medan hari ini Minggu 6 September 2026. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat mendengarkan Probat FM Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari sama kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam acara Mutiara Sore RRI Pro 4 Medan. Sahabat budaya dimanapun berada, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita dikelompokkan bahagian umatnya yang kelak berhak memperoleh syafaatnya. Pendengar RRI Pro 4 Medan, sahabat budaya yang kami banggakan, kajian singkat kita pada kesempatan kali ini adalah 7 level nafsu. Kita sama tahu bahwa salah satu makhluk yang Allah bekali dengan nafsu,

0: adalah manusia. Malaikat Allah kasih akal, tapi tidak Allah berikan nafsu. Hewan Allah kasih nafsu, tapi tidak Allah berikan akal. Jin dan manusia Allah kasih nafsu dan Allah beri akal. Akan tetapi manusia akalnya berkembang tidak stagnan seperti malaikat dan tidak terus turun seperti jin. Dan nafsu yang Allah berikan sebagai bekal manusia itu bisa level turun sampai derajat hewan, iblis, tapi juga bisa meningkat menjadi level yang lebih tinggi, yaitu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke dalam pangkuan Tuhanmu dengan keridoannya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang taat, yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah. Ini panggilan yang Allah tujukan kepada yang nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang tentram, yang penuh dengan keimanan. Baik, pendengar RRI Pro 4 Medan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, 7 level nafsu yang ingin saya sampaikan sebelum sampai kepada penjelasan awal nafsul mutmainnah. Yang pertama, nafsu amarah. Apa yang dimaksud dengan nafsu amarah? Yaitu jiwa yang selalu mendorong pada keburukan. Sifat binatang. Fitrah manusia yang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Manusia punya nafsu amarah yang suka dengan bersifat keduniaan. Sama dengan hewan, dia suka dengan makanan, minuman, lawan jenis. Begitu juga manusia, suka dengan makanan, minuman, lawan jenis. Tapi kalau nafsu amarah, keinginan-keinginan yang atau yang di nafsu yang ada pada hewan, dia tidak bisa dikendalikan. Akan tetapi pada manusia, nafsu amarah ini bisa dikendalikan. Maka jenis nafsu amarah ini tingkatannya paling rendah. Nafsu ini cenderung menjerumuskan manusia pada hal-hal yang negatif ketika dia tidak bisa mengendalikannya. Orang yang memiliki nafsu ini senang melakukan sesuatu yang membuat dirinya senang tanpa mempertimbangkan hukum dan dampak negatifnya. Sama dengan hewan, dia melakukan apapun, dia tidak pernah mempertimbangkan akibat atau hukum atau dampak dari yang dilakukannya. Yang kedua, nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Tingkatan nafsu ini lebih tinggi daripada nafsu amarah. Setelah melakukan kemaksiatan, timbul rasa menyesal dalam hatinya. Terkadang ini ia ingin berbuat kebaikan, tapi ketika sedang dia lalai, dia lakukan kejahatan. Dia ingin lakukan kebaikan, tapi terkadang dia dilakukan kejahatan. Poin positifnya, ia bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Jadi pada tingkatan kedua, dorongan melakukan kebaikan ada, dorongan melakukan kemaksiatan ada, dia bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Dia masuk dalam tingkatan kedua, nafsu lawamah. Dan yang ketiga, nafsu mulhamah. Apa itu nafsu mulhamah? Orang yang berada pada tingkatan ini cenderung merasa berat dalam melakukan amal kebajikan. Bila ia berhadapan dengan maksiat, hatinya masih rindu dengan maksiat, merasa nikmat melakukan kemaksiatan. Namun, ia masih bisa membayangkan nikmat surga dan pedihnya api neraka, tapi dia belum bisa untuk melawan itu. Jadi ketika manusia pada posisi nafsu mulhamah, dia mau melakukan kebaikan. Tapi dorongan untuk melakukan kemaksiatan itu jauh lebih besar. Dia melakukan kemaksiatan merasa nikmat. Nah, ini nafsu mulhamah. Dan yang keempat, nafsu mutmainnah. Ini yang kita awali tadi dalam pembukaan. Apa itu? Orang-orang yang berada pada tingkat nafsu ini senantiasa Allah jauhkan dari rasa cemas, gelisah dalam menerima segala ketetapan dan keputusan yang sudah Allah tetapkan padanya. Jiwanya akan selalu merasa tentram dan sejuk bila melakukan amal kebaikan. Orang-orang yang pada tingkatan nafsunya, nafsul mutmainnah, dia tenang, dia tentram, dia merasakan nikmat ketika melakukan kebaikan, dan dia takut dengan azab dan siksa Allah, sehingga dia terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang berikutnya, yang kelima, nafsu radiyah. Apa itu? Sifat dari orang yang memiliki nafsu semacam ini adalah dia selalu menganggap yang makruh itu haram. Ini pada tingkat yang lebih tinggi. Ya, nafsu radiyah. Jiwanya rela dan ridho atas segala sesuatu yang Allah turunkan. Tazkiyah, hatinya bersih. Tidak perhitungan dengan ketentuan Tuhan. Tidak ada ketersinggungan makomnya orang-orang soleh dengan orang-orang arifin. Artinya dia tidak pernah mempermasalahkan dengan takdir dan ketentuan yang Allah kasih. Dia ridho dengan ketentuan yang Allah beri. Sehingga baginya takdir yang baik dan takdir yang buruk di matanya sama. Karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada tingkatan nafsu radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Yang paling istimewa pada tingkatan ini adalah bahwa ia sangat mencintai Allah dan Allah juga sangat mencintainya. Dia membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dengan cara ia mengerjakan ibadah sunnah dan tidak melakukan dosa walaupun sekecil jarum di lautan. Ini orang-orang yang benar-benar terbimbing nafsunya. Orang-orang yang memiliki pada tingkatan nafsu mardiyah, tahapan nafs setelah radiyah, jiwa yang sudah ridho dengan Rabbnya, maka Allah pun ridho kepada dirinya. Doanya mustajab, segala tindak tanduknya berorientasi kepada makomnya waliullah. Artinya kepasrahan totalnya kepada Allah. Sungguh sangat luar biasa. Dan yang terakhir, tingkatan nafsu yang ketujuh, nafsu kamilah. Apa itu nafsu kamilah? Tingkatan yang ketujuh sekaligus tingkatan yang terakhir adalah tingkatan para nabi dan rasul. Manusia suci dan sempurna yang terpelihara dari perbuatan tercela dan Allah selalu mengawasi dan membimbingnya. Sehingga nafsu kamilah ini apapun perbuatannya tidak lepas dari bimbingan Allah. Itulah para nabi dan rasul. Jiwa yang sempurna, hatinya bersih dari segala penyakit. Af'al dan perkataannya adalah af'al dan perkataan Allah. Makomnya anbiya dan para rasul. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, inilah tingkatan level nafsu. Kitalah yang memahami diri kita berada pada level yang pertama, kedua, ketiga, atau mungkin kita bisa meraih level yang keenam. Karena level yang ketujuh itu level para nabi dan rasul. Semoga Minimal kita meraih pada posisi nafsu yang mutmainnah, yang terbimbing, yang tentram, yang tenang, yang udah Allah jamin dengan panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Allah panggil kumpul bersama orang-orang yang senantiasa berada dalam pangkuan Allah dan Rabb-Nya yang dipersilakan oleh Allah masuk ke tempat yang paling istimewa, yaitu dalam syurganya. Nasyurum minallah wa fathum qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna delapan, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke delapan penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal. Bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya, Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya Kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci. Jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi. Direndahkan sedikit. Tahun 54. Mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi, dia ada beruncing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun, jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara, itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya komputer pelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Autobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Mengenai ke sore hari ini, saya bersyukur suara saya kembali bisa menghiasi ruang dengar Anda. Mudah-mudahan berkenan ya mengenai ke di sore hari ini ya. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan ya, ketika kita menikmati sore hari ini dengan penuh kesyukuran ya, dengan penuh sedikit lega bernafas. Mungkin Anda yang tertati-tati memperbaiki nasib ya, ataupun Anda yang saat ini justru dalam perjalanan ya menuju rumah masing-masing, begitu Abang dan Neka. Adalah hal bahagia ketika kita bertemu dengan orang-orang terdekat di hati kita ya, Abang dan Neka. Dan tentunya sore hari menyisakan semburat kenangan ya, barangkali Anda yang dulu, bukan yang sekarang, begitu Abang dan Neka ya. Dari masa sekolah misalnya, masa-masa pencarian identitas misalnya ya Abang dan Neka. Karena setiap orang adalah tentunya memiliki perubahan ya, dan mudah-mudahan perubahan itu mendapatkan perubahan yang lebih baik ya. Karena salah satu keterangan ya Abang dan Neka, orang yang beruntung adalah ketika kita berada di hari ini itu lebih baik dari hari kemarin ya, dan hari ini dan hari esok ya tentu lebih baik dari hari sekarang. Jadi patut kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang berkah ya. Makanya di dalam bahasa Inggris juga disebut dengan present, artinya keberkahan begitu Abang dan Neka. Semoga kita dilimpahi dengan keberkahan, kesuksesan dan hal-hal yang baik ya. Bernasib digolongkan dalam orang-orang yang beruntung begitu Abang dan Neka, dengan tetap bertawadhu, tetap pasrah dan juga tetap berikhtiar ya kepada Yang Maha Kuasa. Baik, selamat sore, selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Spotify for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara mengadakan jelang pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

pesan Nabi Muhammad SAW ya, yang dinyanyikan tadi lagu Larigi dari Ama featuring Kai, Abang Neraka. Dan insyaallah ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad ya, ketika di akhir ataupun yaumil akhir kelak nanti dalam penghisaban akhirat ya. Dan insyaallah kita digolongkan dengan orang-orang yang beruntung ya, Abang Neraka. Baik, untuk Anda si Kosif ya, malam ini ya, lagu terakhir untuk lagu-lagu religi kita hadirkan untuk Anda ya, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kembali untuk Anda setelah nanti pukul 19 akan hadir ragam Irama Nusantara ya untuk minggu ini. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Salam.

Kabar berita Pro 4. Setiap daerah di Nusantara tentu memiliki ragam kain tradisional yang unik, diantaranya adalah batik. Selain ulos, Sumatera Utara juga memiliki batik yang pengembangannya tentu memiliki motif dan ikon-ikon dari etnis asli Sumatera Utara. Dan dikembangkan menjadi motif yang tidak menghilangkan makna dari setiap motif tersebut. Contohnya adalah gorga, ragam hias setiap etnis yang ada, rumah adat, motif ulos, dan berbagai lainnya. Seperti motif flora dan fauna yang menjadi ciri khas dari Sumatera Utara. Perbedaan batik Jawa dan Sumatera Utara terletak dari segi motif, warna, dan proses pembuatannya. Batik yang berasal dari Jawa memiliki ciri khas tersendiri, begitu juga dengan batik Sumatera Utara yang mengangkat kebudayaan. Seperti misalnya penggiat kain batik di Kota Medan, yaitu Victor Saimar Lamhot Hasugian, mengatakan bahwa dia telah menggeluti usaha pembuatan batik sejak tahun 2019. Ketertarikan generasi muda Medan untuk belajar membuat batik sebenarnya sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sejarawan yang ingin berkolaborasi dengan Galeri Batik Torsai untuk bekerjasama dalam penelitian motif dan belajar membatik serta belajar berwirausaha. Dengan melestarikan batik sebagai bagian dari keberagaman daerah, mengangkat batik Medan juga merupakan cara untuk meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat Medan dan Sumatera Utara terhadap kekayaan budaya mereka sendiri. Ikuti trennya dan lestarikan budayanya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

sedih ya lagunya Bute. Baik Abang Neneka di ragam irama Nusantara ya. Ragam irama Nusantara Abang Neneka di kesempatan hari ini. Mana nih lagunya? Oh ada siap ya. Baik kita lanjutkan kembali untuk Anda. Nah ada beragam makanan ternyata tidak mesti harus memakai kelapa ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu ada hari tanpa kelapa. Dan ternyata ada beragam kuliner yang ternyata tidak mesti harus Oh bukan, hari kelapa sedunia. Kalau tanpa kelapa gimana ya? Maksudnya hari kelapa sedunia memang ini dirayakan kemarin ya, tanggal 2 September lalu ya Bang Neneka. Tapi untuk kuliner, ternyata banyak makanan-makanan yang merupakan makanan yang ditambahkan kelapa ya, sebagai bahan penting dalam berbagai kuliner tradisional Indonesia. Tidak hanya digunakan sebagai santan, tetapi juga di dalam adonan dan jajanan pasar ya. Jadi kelapa dapat digunakan dalam berbagai bentuk, seperti bahan adonan, isian, pelengkap, makanan tradisional. Nah perpaduan dengan gula dan tepung, serta bahan lainnya, menciptakan cita rasa manis dan gurih khas dalam jajanan tradisional Indonesia. Pasti Anda tahu ya, yang namanya klepon Abang Nadaka. Nah, klepon ini menjadi salah satu jajanan yang identik dengan kelapa parut ya. Jajanan berbahan tepung ketan ini diisi gula merah, kemudian direbus dan digulingkan di atas kelapa parut sebelum disajikan. Wah, pas dimakan lumer di mulut ya, karena ada gula merah di dalamnya Abang Nadaka. Jadi ada surprise gitu ya. Membuat klepon ini memiliki cita rasa yang khas, terus juga dibuat dari bahan yang sederhana Abang Neneka. Nah berikutnya ada kue putu ya. Kue putu juga merupakan jajanan tradisional yang menggunakan kelapa sebagai pelengkap ya. Wanginya dari tepung beras ini berisi beras berisi gula merah, disajikan dengan taburan kelapa parut. Nah kombinasi kue yang lembut, gula merah yang unik ya, yang manis serta kelapa parut membuat rasa kue putu menjadi lebih gurih ya. Aroma pandan atau daun suji yang digunakan pada adonan ini juga menambah karakter jajanan tersebut Abang Neneka. Sambil mendengarkan lagu-lagu khas Prambat ya, suara budaya Nusantara untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Oke, kalau tadi ada makanan yang banyak menggunakan kelapa ya, Pondaka. Berikutnya adalah tentang kencur ya. Coba yang suka kencur ya, Bang Danaka makan bukan karena langsung dimakan ya. Kalau saya sih langsung dimakan enak juga ya kencur ya. Ada yang dibuat jamu beras kencur begitu Bang Danaka, atau juga sebagai pelengkap makanan ya atau masakan ya. Daun kencur ternyata memiliki kandungan gizi ternyata Bang Danaka, per 100 gramnya ini mengandung energi 38 kilokalori ya, terus juga karbohidrat sekitar 9,62 gram, serat pangan 1 gram, lemak 0,04 gram dan protein 0,76 gram. Nah, dalam daun kencur juga memiliki kandungan vitamin B1, B2, B3, B6 dan vitamin C ya, dan yang paling banyak ternyata vitamin C-nya Abang Danaka. Terus juga mengandung zat besi, kalsium, magnesium, mangan, fosfor, kalium, dan zinc. Jadi daun kencur ini mengandung tentunya mineral ya, yang mendukung fungsi tubuh secara optimal ya. Kandungan vitamin C di dalamnya juga cukup tinggi sehingga baik untuk membantu menjaga daya tahan tubuh Abang Danaka. Nah, lalu apa sih manfaatnya ya Bang Danaka? Jadi daun kencur ini dikenal sebagai tanaman herbal yang digunakan dalam masakan maupun pengobatan tradisional. Nah, kandungan antioksidan, vitamin dan mineral di dalamnya membuat daun kencur memiliki berbagai manfaat Abang Danaka. Di antaranya karena mengandung vitamin C dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, terus juga membantu mengurangi peradangan dan nyeri. Berikutnya membantu menjaga kesehatan pencernaan, membantu menjaga kesehatan jantung, terus juga membantu menjaga kesehatan tulang ya, dan membantu melawan infeksi Abang Danaka. Terus juga lainnya membantu menjaga kesehatan otak dan manfaat lainnya ya. Nah, bagaimana secara menggunakan daun kencur gitu untuk bisa kita coba, yaitu dengan menambahkan daun kencur ke dalam sup atau masakan berkuah untuk memberikan aroma yang lebih harum. Berikutnya, Anda bisa mengiris tipis daun kencur lalu mencampurkannya ke dalam tumisan sayur sehari-hari. Menggunakan daun kencur sebagai campuran bumbu masak tradisional agar lebih segar dan khas ya. Terus juga mengolah daun kencur menjadi minuman herbal hangat untuk membantu menghangatkan tubuh. Mencampurkan daun kencur dalam smoothie juga bisa ya Bang Danaka, ataupun dengan jus. Kalau Anda yang suka minum jus, boleh coba juga ya untuk mencampurkan daun kencur dengan jumlah yang secukupnya ya. Biar rasanya juga unik begitu Bang Danaka. Terus juga dengan mengekstrak ataupun minyak daun kencur ini juga bisa menjadi campuran aromaterapi dengan aroma yang menyegarkan. Jadi manfaatnya banyak ya. Namun juga perlu diperhatikan ya Bang Danaka, kalau misalnya terlalu banyak atau berlebihan ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan ya. Terus juga nafsu makan berkurang, tubuh terasa lemas dan mudah lelah ya, karena penggunaan daun kencur yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan tubuh terasa lemas dan mudah lelah. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari apalagi apabila terjadi secara terus-menerus. Terus juga dapat memicu frekuensi buang air kecil berlebihan dan menimbulkan risiko gangguan kesehatan serius ya. Jadi perlu diperhatikan juga, selain manfaatnya juga tentunya efek samping ya jika digunakan secara berlebihan ya. Artinya setiap apapun itu harus digunakan secara bijak Abang Danaka. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, lagu Sambal Tuk Tuk ya harus kita hentikan dulu Bang Danaka karena bertepatan dengan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan mudah-mudahan insya Allah amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, "Hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda." Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga." Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat di malam hari ini, Abang Daka, saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program 4 dimanapun Anda berada, baik melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun RRI Digital. Berikutnya nanti hadir untuk Anda Najwa Alia Husairi yang menemani Anda di Nusantara 4 ya, hingga pukul 12 malam nanti. Dan setelah pukul 20 waktu Indonesia Barat akan hadir untuk Anda album legenda Putri Hijau serta obrolan budaya Nias untuk selanjutnya ya. Selamat malam dan sampai jumpa kembali untuk Anda. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

album legenda dengan judul Putri Hijau. Naskah disusun oleh Rina Mursidi, dimainkan oleh Teater Antena Medan, teknik montase Suyanto dengan sutradara Zair Naningsih, produksi RRI Medan.

0: Kerajaan Haru sangat terkenal sejak abad ke-13. Rajanya yang sangat berbudi baik juga mempertaruhkan perdagangannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Raja Sulaiman namanya, bijak bestari dan dicintai rakyatnya. Bukti tertulis pertama yang mengabadikan kerajaan ini adalah kerajaan Tiongkok pada tahun 1282 Masehi, tepatnya pada zaman pemerintahan Kubilai Khan. Catatan ini mengisahkan ada utusan untuk misi dagang ke Tiongkok. Putri kerajaan Haru itu sangat cantik, sehingga mempesona setiap orang yang memandangnya. Berita tentang kecantikan putri hijau tersebar ke berbagai pelosok negeri dan sampai pula terdengar oleh raja muda yang memerintah di kerajaan yang tidak jauh dari kerajaan ayah sang putri yang berada di Sumatera Timur. Suatu hari, raja muda melihat cahaya terang dari kejauhan. Dia pun bertanya kepada penasehatnya.
1: Penasehat.
2: Saya yang mulia.
1: Coba lihat. Cahaya apa itu di sana?
2: Oh, saya mendengar kabar bahwa cahaya itu berasal dari seorang putri dari kerajaan Deli Tua.
1: Putri?
2: Benar yang mulia. Dia adalah seorang putri yang bernama Putri Hijau. Dia bisa mengeluarkan cahaya jika berada di bawah sinar bulan purnama.
1: Benarkah itu?
2: Ya, seperti itulah informasi yang saya dapatkan, Yang Mulia.
1: Bagaimana menurut kalian jika sang putri itu aku jadikan permaisuri?
2: Hamba sangat setuju, Tuan. Hamba kira Tuan dan putri adalah pasangan yang sangat serasi. Tuan seorang raja muda yang tampan, sedangkan putri seorang gadis yang cantik jelita.
1: Baiklah kalau begitu. Segera persiapkan segala keperluan untuk meminang sang putri.
2: Baik, Yang Mulia.

Sultan Muhayyad Syah Raja Muda yang terpesona dengan cahaya dari Putri Hijau sudah tidak sabar untuk segera meminang sang putri dan menjadikannya permaisuri. Keesokan harinya, tampak rombongan utusan Raja Muda meninggalkan istana menuju negeri tempat tinggal

0: Kalian berdua masuklah. Ini sudah malam.
1: Sebentar lagi Kakanda, kami sedang asik bercerita.
2: Betul Kakanda. Sebentar lagi kami sudahi cerita kami. Sudah lama Adinda tidak berbincang dengan Mambang Khayali. Rindu sangat hati ini, Kanda.
0: Baiklah kalau begitu. Tapi jangan tidur terlalu malam.
3: Iya, Kakanda.

0: Yang mulia.
1: Ada apa pengawal?
0: Yang mulia, pengawal Kesultanan Aceh membawa pesan dan beberapa perhiasan dari Sultan mereka untuk meminang Putri Hijau.
1: Baiklah, akan saya sampaikan pesan ini kepada Putri. Nah, itu dia.
2: Kalau begitu, saya permisi Yang Mulia.
1: Iya, pergilah. Terima kasih ya.
3: Apa yang Kanda pegang ini?
1: Oh, iya. Ini seperangkat perhiasan untukmu, Adinda.
3: Dari siapa ini, Kanda? Dan apa maksudnya memberi perhiasan untuk Dinda?
1: Sultan Mukhayat Shah dari Kesultanan Aceh ingin memindang Adinda. Bagaimana pendapat kamu?
3: Hah? Meminang? Kanda, tolong katakan kepada mereka, Dinda menolaknya.
1: Baiklah, Kanda akan sampaikan hal itu.

0: Patah yang ditolak Putri Hijau membuat Raja Aceh murka. Ia merasa diri dan kerajaannya dihina, sehingga dia mengambil keputusan untuk menyerang Kerajaan Haru.
1: Berani-beraninya mereka menolak pinanganku. Pengawal, panggil Panglima dan minta mereka untuk menyerang Kerajaan Deli Tua.
2: Siap Yang Mulia, hamba laksanakan.
1: Putri Hijau, bagaimanapun caranya, aku pasti akan mendapatkanmu.
0: Suasana mencekam di Kerajaan Haru yang diserang oleh pasukan dari Kesultanan Aceh membuat Putri Hijau kebingungan.
3: Ada apa ini?
4: Apa yang terjadi?
3: Kenapa mereka tiba-tiba menyerang kerajaan kita, Kanda?
4: Bukankah itu pasukan dari Kerajaan Aceh?
1: Tapi kenapa mereka menyerang kerajaan kita?
3: Mungkin karena Dinda menolak lamaran Raja Muda Aceh itu, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Benteng kita sangat kokoh. Mereka tidak akan bisa menembusnya.
0: Panglima Kesultanan Aceh menyadari bahwa pasukannya semakin sedikit karena banyak yang terbunuh. Mereka pun membuat siasat baru untuk melumpuhkan Kerajaan Haru dengan menembaki koin emas ke arah prajurit benteng yang bertahan di balik pintu gerbang. Suasana jadi tidak terkendali karena para penjaga benteng itu berebutan koin emas dan meninggalkan posnya. Ketika mereka tengah sibuk memunguti uang, pasukan Kerajaan Aceh menerobos masuk dan menguasai benteng.

0: yang lakukan. Itu hanya tipuan. Mambang Khayali, mau pergi kemana kau?
1: Aku akan pergi menghentikan mereka. Tidak akan kubiarkan. Tidak akan kubiarkan mereka masuk ke istana ini.
2: Tidak, Khayali. Jangan ke sana.
0: Biarkan dia pergi. Percayalah padanya. Sebaiknya Dinda dengarkan pesan Kanda baik-baik.

0: Kanda juga mau pergi kemana? Jangan tinggalkan Dinda, Kanda. Dinda takut, Kanda.
1: Jangan takut, Putri Hijau. Sultanku sudah lama menunggu Tuan Putri. Mari kita pergi.
0: Tidak. Aku tidak mau ikut sama kalian. Pergilah kalian dari istana kami.
1: Tangkap Putri Hijau.
2: Pertahanan terakhir dilakukan oleh saudara Putri Hijau, yaitu Mambang Hayali. Dengan ilmu yang dimilikinya menjadi meriam, tetapi karena ditembak terus-menerus, meriam ini menjadi panas, meledak, terlontar, dan terputus dua. Bagian moncongnya tercampak di kampung Sukanalu, sedangkan bagian sisanya terlontar ke Labuhan Deli dan kini ada di Istana Maimun Medan.

0: Sementara itu, Putri Hijau sudah ditawan oleh pasukan Kerajaan Aceh, tetapi dengan syarat dia harus dimasukkan ke keranda kaca. Dan setelah sampai di Aceh, Putri Hijau pun meminta syarat lagi kepada Kerajaan Aceh untuk memerintahkan setiap rakyatnya membawa sebutir telur ayam dan segenggam beras putih, lalu mengumpulkannya di tepi pantai, setelah itu dibuang ke laut. Setelahnya dipenuhi semua syarat, tiba-tiba dari dalam laut muncullah.
1: Kanda! Kanda Yazid! Kanda!
2: Dinda, cepat masuk ke keranda itu, Dinda. Aku akan membawamu dan menghancurkan kapal mereka ini.
1: Iya, Kanda.
0: Melihat situasi tidak menguntungkan, ular si mengombus jelmaan saudara Putri Hijau menaikkan putri ke atas punggungnya dan menyelamatkan diri melalui sebuah terusan yang sekarang menjadi Jalan Putri Hijau Medan, memasuki Sungai Deli dan langsung ke Selat Malaka.

Demikian tadi album legenda dengan judul Putri Hijau, produksi RRI Medan. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, semoga hari ini sehat-sehat saja ya. Walaupun ya mungkin agak-agak khawatir nih, gara-gara hujan. Ya gimana ya, hujan ada yang bilang berkah, tapi kalau deras kayak gini ngeri juga ya kan. Ya semoga di tempat Abang Kakak tidak sederas di sekitar sini ya, sekitar Gatsu atau Gatot Subroto daerah Medan ini. Waduh, deras sekali hujannya. Takutnya ya ada beberapa rumah warga yang di dataran rendah begitu, takutnya jadi banjir kan gitu. Tapi ya semoga tidak banjir dan semoga reda hujannya cepat ya. Nah Bang Kakak Marlon akan menemani hari ini atau malam ini sampai nanti tengah malam. Dan sekarang kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Nias. Jadi kita akan memutar lagu-lagu Nias sampai nanti pukul 21.30. Sambil juga Marlon infokan hal-hal yang berhubungan dengan Nias tentunya. Sekarang kita mulai dengan sebuah lagu berjudul Maena Nishiki Alisi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Tari adat Fata'ele Nias. Tari adat Fata'ele merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fata'ele bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fata'ele sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

Sebuah lagu Nias berjudul Aveto Afoeba Aiso Bangga Kaden. Hari ini kita akan membahas tentang lompat batu. Ya, mungkin Abang Kakak udah tahu lah ya. Cuma kalau misalnya generasi-generasi awak ya kan, sempat melihat itu di uang pecahan 1000 dulunya. Jadi dulu tuh kalau yang sekarang uang 1000 apa ya? 1000 kalau nggak salah. Kok lupa lah. Ya pokoknya kalau dulu kalau misalnya uang kertas 1000, terus kita lihat bagian belakangnya, itu menampilkan seseorang yang lagi melakukan tradisi lompat batu gitu. Nah itu lompat batunya itu ya dari Nias begitu. Nah lompat batu ini ya Bang Kakak, ini adalah tradisi yang kalau di sana itu disebutnya itu sebagai hombo atau fahombo batu begitu. Dan ini dilakukan hanya oleh laki-laki. Jadi perempuan tidak melakukan itu di Nias ya. Ya gila aja, masa perempuan jus gitu kan. Yang ada takutnya perutnya bermasalah nanti gitu. Dan tradisi ini, lompat batu ini biasa ditemukan di desa Bawo Mataluo. Dan desa ini merupakan desa yang terletak di Kabupaten Nias Selatan. Dan desa itu tentunya sangat kental dengan tradisi lompat batu. Nah desa tersebut itu dalam bahasa Nias ya berarti Bukit Matahari. Apa tadi namanya? Bawo Mataluo. Aduh agak susah ya, Bawo Mataluo gitu. Nah penamaan desa tersebut itu sesuai dengan nama letaknya yang berada di atas bukit dengan ketinggian 324 meter di atas permukaan laut gitu. Dan sedikit mengenai desa tersebut ya, yang mana desa tersebut itu berada di bagian barat Pulau Sumatera dengan jarak ya kurang lebih 92 mil lah begitu dari kota Sibolga. Dan juga Bang Kakak, selain dari desanya, tentunya kita akan membahas mengenai tradisi lompat batunya yang ini sudah berabad-abad ternyata begitu. Tapi bagaimana sih sejarahnya dulu? Nanti kita bahas. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Vivit Bulo berjudul Inoto. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adik hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia. Seperti Mojopahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita. Sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, adik belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Antara Dodo, Dodo atau Dodo ya, kayaknya Dodo gitu ya, Dado, aduh susah ya bahasa Nias. Ya mohon maaf ya. Pokoknya tadi lagunya dinyanyikan oleh Rocky B2H Bang Kakak ya, Vondrara Dodo. Nah tadi kan Marlon bilang kalau misalnya lompat batu Nias itu sudah berabad-abad begitu tradisinya, dan memang begitulah faktanya. Dan tradisi tersebut itu diwariskan secara turun-menurun pada anak laki-laki, namun tidak semua anak laki-laki sanggup untuk melakukan tradisi lompat batu walaupun mereka itu mungkin telah dilatih sejak kecil. Nah, masyarakat Nias itu percaya bahwa selain latihan, ada unsur magis dari roh leluhur untuk seseorang supaya bisa berhasil melompati batu dengan sempurna. Gitu. Jadi ada kayak unsur kekuatan mental lah mungkin begitu. Jadi awalnya tradisi lompat batu ini berasal dari kebiasaan berperang antara desa suku-suku di Nias, dan masyarakat Nias itu memiliki karakter keras dan kuat yang diwarisi dari budaya pejuang perang. Nah, dahulu suku-suku di Pulau Nias itu sering berperang karena terprovokasi oleh rasa dendam lah, atau juga mungkin gara-gara pembatasan tanah, atau karena masalah perbudakan. Tapi nggak nyangka ya, dulu ada perbudakan padahal itu kayaknya pulaunya kecil begitu. Nah, masing-masing desa lalu membentengi wilayah mereka dengan batu atau bambu setinggi 2 meter ya, gara-gara perang-perang tadi. Oleh karena itu, tradisi lompat batu ini lahirlah kemudian dari pagar-pagarnya gara-gara dibentengi 2 meter tadi begitu. Dan lompat batu itu dilakukan sebagai sebuah persiapan sebelum perang supaya bisa melewati pagar-pagar tadi begitu. Dan para bangsawan dari strata Balugu yang memimpin Pulau Nias saat itu, mereka akan menentukan pantas atau tidaknya seseorang pria dari Nias untuk menjadi prajurit perang kalau misalnya mereka itu bisa atau tidak melewati yang setinggi 2 meter tadi begitu. Jadi kriterianya itu selain memiliki fisik yang kuat, yes, dan juga harus menguasai ilmu bela diri dan juga ilmu-ilmu hitam ya. Agak ngeri sebenarnya. Ilmu-ilmu hitam, mereka ini juga harus dapat melompati batu tadi begitu. Ya jadi banyak syaratnya supaya bisa dianggap sebagai prajurit perang. Jadi begitu sejarahnya ya. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, kali ini berjudul Sanara Kabu. Sanaro Kabu ternyata ya, Sanaro Kabu. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Ready Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan kita masih ada di obrolan budaya Nias membahas mengenai tradisi lompat batu. Nah, kalau zaman dulu tuh ya, keluarga yang anaknya telah berhasil dalam fahumbo atau lompat batu itu akan mengadakan pesta dengan menyembelih beberapa ekor ternak, Abang Kakak. Kenapa? Karena atraksi fahumbo itu tidak hanya memberikan kebanggaan bagi pemuda Nias ya, tetapi juga membuat bangga keluarga mereka gitu. Dan kini tradisi lompat batu ini bukan untuk persiapan perang gitu ya, karena gak ada lagi kan perang-perang, dan bahkan ya kita doakan jangan ada lagi perang-perang di dunia seperti itu antar suku ya. Tapi kalau sekarang itu lebih kepada untuk ritual dan juga simbol budaya orang Nias gitu. Dan tradisi ini menjadi atraksi budaya untuk mengisi acara yang biasanya ditampilkan bersama dengan atraksi tari perang yang merupakan saduran dari peperangan di masa lampau. Kalau dulu kan perang sungguhan, kalau sekarang tari perang saja sudah cukup lah begitu. Jadi ya begitulah Bang Kakak, lompat batu Nias ya, dan sampai sekarang juga semoga tetap lestari dan jangan sampai hilang keunikan dari Nias tersebut. Dan sekarang Bang Kakak, kita putar lagu selanjutnya ya. Kayaknya kalau misalnya kita putar lagu ini juga bakal habis acara kita ini. Jadi mohon pamit undur diri saja sekarang dari obrolan budaya Sumatera Utara untuk budaya Nias malam ini. Setelah ini kita akan mutar lagu-lagu nantinya, setelah kita putar lagu ini ya, lagu Nias ini, ke acara Jazz Music. Lalu nanti jam 10 Abang Kakak bisa request lagu di acara Sapa Malam Perempat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Medan, suara budaya.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Anda

0: Musik merupakan acara perkenalan atau menyelidiki atau mensiasati dari pihak keluarga perempuan ke keluarga laki-laki atau sebaliknya. Bahkan, makna sebenarnya kata merisik itu adalah menyemat nifah menjadi sebuah atap. Kata merisik dikiaskan kepada orang yang sedang mencari pasangan hidup seperti menyemat daun nifah, yaitu satu persatu daun nifah disusun sehingga tidak bocor. Seperti itulah diharapkan sebuah perkawinan yang diawalkan orang Melayu dahulu tanpa adanya kata pacaran, sehingga harus ada seseorang yang disebut namanya dengan Mak Propot. Kata Mak Propot ini kata yang sangat tua pada masyarakat Melayu dan sampai kini. Dia itu sebagai penghubung atau mediator untuk menyatukan seorang perjaka dengan seorang dara, lalu dilanjutkan oleh penghulu telangkai.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI.

Ramo aselandur halani si malungon sonari butuh suara nalandur sabait dua bait kupatukku hatana jenges kucip tahun lagu si malungonin irik hudodingkon marhitei honin taridah dogoran

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM RRI Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi sekarang di acara Sapa Malam Pro4... yang mana Bang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam tentunya. Silakan telepon di 061-846-3115 atau chat melalui WA di 0811-614-2448. Tapi usahakan telepon aja lah ya. Yang WA nanti kadang-kadang banyak tak terbaca nih. Halo Sapa Malam Pro4.
2: Halo, malam-malam.
1: Selamat malam, Cynthia. Apa kabarnya?
2: Itu benar kok 2 kali, maksud apa 1 kali?
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Nggak apa ya?
1: Iya.
2: Pagi, susu apa malam ya kan?
1: Ya, selama tidak ada larangan ya nggak apa-apa lah.
2: Itu mana siapa Najwa? Maksud sakit ya?
1: Najwa, iya. Lagi berhalangan.
2: Iya. Nggak apa-apa lah.
1: Cynthia masih sehat kan dari pagi sampai malam?
2: Kita sehat belum, kita
1: nggak jangan
2: sampai tanggal sakit aja.
1: Nggak kehujanan, nggak kehujanan juga tadi kan?
2: Nggak, kita di rumah nggak mana-mana.
1: Oke lah.
2: Sambil ngopi susu nih.
1: Wup, kopi susu bah.
2: Iya.
1: Iya, enak dong. Mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya itu coba apa dari apa? Coba dari keroncong coba.
1: Keroncong?
2: Judulnya itu apa? Judulnya itu pesan terakhir coba ada.
1: Apa judulnya?
2: Pesan terakhir.
1: Bukan terakhir.
2: Pesan terakhir.
1: Pesan terakhir, tunggu ya. Bentar ya. Keroncong. Pesan terakhir.
2: Ada.
1: Harusnya ada sih, cuma bentar ya. Oh, pesan terakhir. Oke. Ada kok. Nanti kita putar ya.
2: Aman aja tuh, nggak ada sama Nazul, Pak, ya.
1: Ya udah, nanti kita putar, nggak apa-apa. Mungkin jadi kadang-kadang.
2: Hujan. Hah? Hujan,
1: belum. Udah berhenti sih hujannya.
2: Ini mau apa? Mulai nih, mulai geluk-geluk ya.
1: Oh, jadi dari tadi di situ nggak ada hujan?
2: Pagi ada, sampai siang, sore baru mau apa hujan lagi, tadi berhenti lagi, hujan lagi gitu.
1: Oh, iya. Semoga nggak hujan lagi tapi ya.
2: Iya, amin.
1: Iya, oke, nanti kita putar lagunya ya.
2: Salam-salam ya.
1: Iya.
2: Buatnya Pak Nga, buatnya Amel, buat Bang Jack, ada Umi Sumi, buatnya Prasya, buatnya bukannya semua ada, buatnya isi jam pertama, buatnya apa lagi ya, buatnya Ratni, buatnya semua aja lah ya.
1: Oke.
2: Buatnya Marlos, Natu, ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Cynthia. Oke, pengakak ada Cynthia, request lagu keroncong, judulnya pesan terakhir gitu ya, dan nanti akan kita putar. Silakan telepon di 061-846-3115, kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam, Pro4?
3: Suara Budaya Sumatera Utara.
1: Iya, siapa di mana ini?
3: Selamat malam Bang Marlon Ganteng.
1: Selamat malam pendengar cantik. Siapa nih? Ah, tak tahu siapa nih.
3: Warga Simpang Lima.
1: Oh, Mama Rizky.
3: Ya,
1: Kenapa kok kayaknya pilek ya? Atau kenapa nih?
3: Iya, agak serak suara.
1: Kena hujan kah?
3: Enggak Bang, kebanyakan makan gorengnya.
1: Wala. Padahal waktu semalam itu di RRI masih sehat kayaknya ya?
3: Alhamdulillah. Barusan tadi pagi kena.
1: Oh, itulah. Lagian cuaca juga kadang-kadang aneh-aneh ya kan. Mendukung pula untuk sakit ya kan.
3: Iya, betul.
1: Ya, semoga cepat sembuh yo.
3: Makasih.
1: Mau lagu apa nih malam ini Mama Rizky?
3: Lagu Minang.
1: Minang judulnya apa tuh?
3: Kudo Basi.
1: Wow. Ada dong, Kudo Basi. Tetetetetew. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya buat itu Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, Bu Ratni. Depa enggak dengar ya. Dia di Kalimantan.
1: Iya, Kalimantan. Tapi katanya masih dengar juga kok.
3: Iya, pakai live streaming enggak?
1: Iya.
3: Pakai RRI ini.
1: RRI digital kayaknya.
3: Iya. Bu Epa kalau lagi dengar buat Kak Ira Terijan, buat Kak Cendini, buat Pak Nga alias Mas Tejo, buat ini sini, Mas Bambang gitu loh. Gak cantik manis gitu loh. Udah istri jal. Pak Antosentis. Buat Pak Jana Tanjung. Buat Bu Wati. Pak Abid. Siapa lagi bang?
1: Siapa ya?
3: Itu abang lah ya. Siapa bang namanya?
1: Halo, saya nama saya siapa ya? Saya juga lupa.
3: Pak Farida Sembada. Buat siapa lagi bang? Itu Rudy ya, Rudy di Garuda. Bang Arna Sibuan. Itu Bang Wira ya, Bang Wira. Bang Akbar Aritonang. Buat semuanya lah yang lagi dengerin Pro 4 Suara Budaya Sumatera Utara.
1: Oke.
3: Salam sehat, salam keluarga. Terima kasih ya Bang Marlon.
1: Sama-sama
3: Bang
1: Rizky.
3: Sehat selalu ya Bang.
1: Amin. Bisi-bisi
3: Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Pak Kakak ada Mama Rizky. Karena kebanyakan makan gorengan katanya agak-agak serak gitu. Semoga cepat sembuh. Halo, selamat malam Prompat.
4: Malam.
1: Kok kayak ngantuk gitu nih, siapa di mana nih? Halo.
4: Hai,
1: kabar sehat. Ini siapa di mana nih?
4: Siapa?
1: Aduh, inilah siapa-siapanya siapa nih?
4: Tanda
1: lah. Ya iya tak tanda lah saya nih.
4: Agak jauh.
1: Orang jauh.
4: Iya.
1: Nah ini inisialnya siapa?
4: Masuk lupa lagi. Abang dah siapa ya?
1: Saya Marlon.
4: Iya.
1: Jadi ini siapa?
4: Masa enggak tanda, awak manggil abang enggak siapa? Ayo.
1: Iya, tak tahu. Banyak yang manggil saya begitu.
4: Awak manggil abang enggak ingat tandanya?
1: Enggak.
4: Ayo Farido.
1: Oh, Ayung Farido. Apa kabarnya, Ayung Farido?
4: Mateha.
1: Tadi enggak kehujanan, kan?
4: Ya?
1: Tadi enggak kehujanan di situ?
4: Kedengaran enggak.
1: Lu berarti enggak ada hujan berarti ya?
4: Iya, saya kan pakai alat pendengaran.
1: Oh, iya. Baiklah. Emang daerah mana sih Ayung Farido, lupa lah kok.
4: Di mana?
1: Daerah mana Ayung Farido, lupa lah awak nih.
4: Di pernah jalan-jalan ke situ?
1: Di mana?
4: Marelan itu kan lewat Juju ya.
1: Oh, Marelan. Ya, oke lah.
4: Iya.
1: Oh, yowes. Mau lagu apa nih malam ini?
4: Melayu.
1: Melayu judulnya apa tuh?
4: Namanya Wulan Sulaiman Magadir.
1: Hah? Wulan?
4: Wulan.
1: Wulan?
4: Wulan.
1: Tunggu ya. Wulan.
4: Sulaiman Magadir. Ataupun namanya Sulaiman Magadir.
1: Sulaiman Magadir, tunggu ya.
4: Iya.
1: Sulaiman Magadir.
4: Judulnya Kasih Ibu Bapak.
1: Kasih?
4: Ibu Bapak.
1: Tunggu ya. Kasih.
4: Cepet, jangan habis.
1: Bentar ya, Kasih Ibu Bapak. Oh, oke, nanti iya, kita putar ya.
4: Iya, ada kan?
1: Oh, yang nyanyi orang lain tapi.
4: Boleh namanya Wak Ulong atau Sulaiman Magadir.
1: Iya, tapi yang menyanyikan kayaknya orang lain ini.
4: Nggak apa-apa.
1: Iya, wes, nanti kita putar ya.
4: Namanya aja.
1: Oke lah, siap, nanti kita putar.
4: Iya, makasih ya teman-teman berada.
1: Iya.
4: Selamat malam Jajro. Apa benda?
1: Siap.
4: Siap selalu ya. Terima kasih.
1: Salam-salam, tidak ada salam-salam nih.
4: Ya? Tak. Maaf kecelakaannya.
1: Oh ya udah ya. Oke, okay, siap.
4: Iya, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, Bang Kakak, ada Ayong Parido ya di Marelan arah-arah Suzu ya. Ya, awak tak pernah sih kayaknya ke situ. Tapi ya kalau kesana nanti kayaknya bakal ingat, oh daerah ini ternyata yang dimaksud, mungkin kayak gitu ya. Oke, Bang Kakak, udah tiga yang di request, kita putar dulu lah ya. Kita putar dulu lagu yang di request Cynthia. Ini pesan terakhir versi keroncong dari Remember Entertainment. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Masih di Sapa Malam Promo, Abang Kakak. Tadi adalah lagu yang direquest oleh Ayong Farido ya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Promo.
1: Good evening.
0: Good evening juga, Koko Bowo. How are you today? Tonight.
1: Billy Cabo at home. Yesterday, go to physiotherapy. Twice a week, go to physiotherapy.
0: Mm-hmm. And then?
1: Today at home only and listen to the music.
0: Mm.
1: Especially for the for grand 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4.
0: Mm-hmm. Ya, okay lah. Mau request lagu apa nih malam ini, Koko?
1: Lagunya ada lagu dari Lebah Bergantung gak?
0: Ada, banyak, tunggu ya.
1: Apa?
0: Lebah Bergantung. Tunggu kita cari dulu. Ini ada Udin Sedunia, ada juga Pantun Janda, ada juga Jangan Termenung, terus juga ada Tundang-Tundangan.
1: Tundang-Tundangan.
0: Iya kali ya. Ya itulah mungkin. Itu aja.
1: Agak kosak itu kan.
0: Iya, atau mau yang lain?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi Jambu Merah.
1: Jambu Merah.
0: Iya, terus juga ada Angin Koncang.
1: Oh.
0: Terus ada juga, ikan. Hah? Yang mana nih?
1: Apa tadi?
0: Ada juga Ikan Dalam Kolam.
1: Oh, tunggal-tunggal
0: kan. Ada juga Dulu Lain Sekarang Lain.
1: Boleh juga.
0: Oh, itu aja?
1: Ya.
0: Oke, nanti kita putar. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Putar Siti Susana Mulyudi, putar Lakmi dan keluarga.
0: Iya.
1: Ada lagi pendekar ikan tuyo, sama Raja Yusuf, yang pertama Pak Jiman. Ada lagi itu Mr. Pogel, Mr. Faris ya. So, Mr. Rumi ada di sini?
0: Umi Sumi belum masuk.
1: Mr. Lumi.
0: Oh, Mr. Lumi. Biasanya pas pro dangdut ya masuknya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Dokter atau dokter itu Latif.
0: Mm-hmm.
1: Keluarga Bapak Haji Abdullah dan keluarga Ibu Danul ya.
0: Mm-hmm.
1: Etc. Kak Farid dan Semana juga. Semoga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, murah rezeki, lancar usaha.
0: Okay.
1: Especially for Dr. Byron, including the Republic.

0: Tanjung, apa kabarnya?
1: Banyak sehat, bagaimana dengan Danau?
0: Kabar sehat juga. Tak hujan ke di sana?
1: Udah berhenti hujannya. Tadi hujan sebentar tapi.
0: Tidak deras tadi?
1: Enggak, sedang aja lah.
0: Oh, beda ya. Sini deras sekali tadi.
1: Iya.
0: Baiklah. Bapak mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagu keroncong judulnya Angin Malam.
0: Angin, lagu versi siapa tuh ya? Tunggu ya.
1: Brewery.
0: Tunggu ya. Lagu keroncong Angin Malam. Itu yang Angin Malam berhembus. Nah. Yang itu bukan ya?
1: Dari Brewery atau Brewery. Apa itu lagi? Barang tiga.
0: Satu orang dua nama ya kan? Kenapa dua nama? Satu orang dua nama. Apakah akte lahirnya juga dua? Nanti kita putar ya, Pak.
1: Oke,
0: siap. Salam-salamnya siapa nih?
1: Salam untuk Cynthia yang tadi ya. Kemudian Farida Sembada, Mbak Centini, Bunda Eva yang udah sampai di Pontianak.
0: Iya.
1: Ira Karijan, Umi Sumi, Ira Kelumpang, Mama Rizky, Bu Radmi, Bu Atita Mora, Rijal Buana, Pak Abdullah dengan Bu Nur, Isirjil Pratama, Bu Angah, Bang Wira, Cantik Manis, Mas Anto Sentis, Bang Bogel, Bang Jack, Mas Adi Genjer, Arman Nasibuan, Nomi Cipa, Bang Al, Opa Rasa, Puan Ina, Pak Jiman, dan semua-muanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada, Pak.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat-sehat ya, Pak. Oke, Abang Kakak ada Pak Zainal Tanjung request lagu dari Brori Marantika atau Brori Pes, Brori apa ya? Peso 5 kalau enggak salah. Dua nama dia nih. Kenapa lah ya? Awak pun dua nama juga lah, Marlon Mateo, satu lagi Marlon apa? Marlon Sasuke. Canda ya. Kita baca dulu dari WA Bang Kakak. Ada Bu Ratni. Selamat malam, sapa malam. Apa kabar Mas Marlon? Sehat kan? Bu Ratni request lagu dari Rama Aipaman. Salamnya ini judulnya ini adalah Kemana Perginya Hati. Nanti kita putar ya, Bu. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, ya tadi udah naik Mama Rizky kedua tadi ya. Terus ada untuk Ira Tarigan, untuk Bu Eva, untuk Bu Wati, untuk Bu Putri Madu, untuk Puan Ina, untuk Bu Suzana, untuk Umi Sumi, untuk Ceng Tini, terus juga untuk Pak Anto, Pak Andi, Mas Wira Dilangkat, Pak Zainal Tanjung, baru aja turun. Terus untuk Pak Abdullah dan juga Bu Nur. Untuk Farida Sembada, untuk Cynthia Dimabar, untuk Pak Habib, Koko Bowo, Mas Adi Genjer, Mas Paijo, Mas Jack, Mas Paris yang lama tak kelihatan ya kemana lah beliau nih. Terus juga untuk Opa Rahasia, untuk Uda Rizal Pratama, untuk Mas Al, dan untuk semuanya lah. Untuk Mas Marlon, sehat-sehat, lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Amin Ibu. Nanti kita putar lagunya Ibu. Dan sekarang ini kita putar dulu lagu yang direquest oleh Koko Bowo ya. Lebah Begantung dengan Dulu Lain, Sekarang Lain. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Kita kan junior, coba kau nasehati.
1: Kita kasih nasihat buat pengantin. Coba kasihkan. Bang Putra, lagi foto Bang Putra. Iya, tengok-tengok foto lu.

0: raya, sahurnya Indomie buah, Indomie goreng.
1: Nanti nanti udah capek banyak bikin kue raya, rubah lagi menu apa?
0: Menunya ikan sarden.
1: Kurang sebini.

0: sekarang.
1: Itu lagu nasihat buat buat pengantin pastinya telah kita persembahkan.
2: Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Masih di Sapa Malam Pro 4 Abang Kakak, tadi adalah lagu yang di request Bu Rat nih ya, Kemana Perginya Hati dari Rama Aipama. Dan untuk yang selanjutnya silakan telepon di 061-846-3115. Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Malam.
0: Malam, siapa di mana ini?
1: Ini FF.
0: FF, apa kabarnya Bang Frigin?
1: Baik banget, apa?
0: Kabar baik juga, gak kehujanan aduh, tadi?
1: Aku udah makan malam.
0: Udah.
1: Pakai apa?
0: Pakai nasi lah.
1: Itu nah, topping-toppingnya.
0: Ayam tadi, kenapa tuh? Belum makan di rumahnya Bang?
1: Apa toppingnya?
0: Ayam.
1: Gak kan ada belacan.
0: Oh gak ada. Aku sambal-sambalnya kurang suka. Abang udah makan rupanya belum?
1: Udah Bang.
0: Ya udahlah. Ada kenyang kan berarti kan?
1: Iya Bang, aku tuh Bang, tadi pagi ada apa? Ada apa mereka? Acara?
0: Enggak. Acara apa tuh?
1: Waduh Bang, acaranya Bang senang Bang. Ada artisnya Bang.
0: Oh.
1: Coking-coking lah gitu Bang.
0: Abang di situ berarti tadi pagi?
1: Wah iyalah, aku sering senam-senam biar badan aku berbagus. Biar,
0: iya.
1: Iya. Teman-teman aku banyak, udah buncit punya banyak buncit.
0: Iya, berarti aku, CFD abang ya.
1: Kok tambah ini, kok tambah ganteng. Iya, aku lagi senam.
0: Oke lah, abang mau request lagu apa nih Bang Frigin?
1: Ini, requestnya lagu dari, aduh ada requestan orang. Nih. Oh iya ya, Sirih Kuning aja, Sirih Kuning.
0: Sirih Kuning?
1: Iya, aku kan guru aku, murid sedia aku.
0: Sirih Kuning?
1: Sirih Kuning.
0: Tunggu ya, kita cari
1: kacangnya
0: dulu ya.
1: Kacangnya hijau sayang.
0: Oke.
1: Memang sejodoh.
0: Nanti ya. Kita putar.
1: Guru, ada kan?
0: Nanti kita putar ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Itu guru lagu sekan guru aku tuh ada guru waktu kayak guru mahasiswa ya kan. Guru mahasiswa kan ngajar di SD kami lagu itu aku tuh nyanyi sama dia kan. Itu guru aku itu kan sayang sama aku tau, sayang sama aku karena aku cowok satu yang jago nyanyi sekolah berani kalau semuanya maju depan kelas berani maju udah sayang sama aku tuh guru aku.
0: Iya udah titip salam sama gurunya ya.
1: Guru aku yang Jakarta tuh masih ada lah di dunia ini kan, sayang sama ibu itu. Dia ngajar aku nyanyi tuh.
0: Oh, gara-gara dia berarti abang bisa nyanyi ya?
1: Iya, man.
0: Iya, oke.
1: Okay. Dia apa? Kan ngajar kali gini, mana? Karena aku berani nyanyi sekolah, berani nyanyi kan?
0: Uh-huh.
1: Oh, jadi agak dilatih lah sama dia.
0: Oke.
1: Agak dilatih.
0: Siap.
1: Terus anak kita kan sih, gimana kan masih dilatih sama dia? Masih kok aku kan apa nih? Di setiap dimanapun kan di setiap sepanjang di Jakarta kemudian sepanjang jalan bertetangga. Okay. Aku salah satu anak kecil yang paling nyanyi.
0: Oke lah kalau begitu, salam-salamnya.

di luar jangkauan. Oke, ternyata memang ada di luar jangkauan. Oke lah, kalau gitu kita putar dulu lagu yang di request Bang Frigin, Abang Kakak ya, baru nanti ke lagunya Syaira, terus ke lagu Bang Akbar. Ini dia Sirih Kuning, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

0: Ya itu tadi Bang Kakak, lagu yang direquest oleh Bang Akbar Aritonang ya. Lagu Karo berjudul Ula Merawa. Baru denger rawa soalnya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, selamat malam Rompat.
1: Halo, selamat malam Rompat.
0: Halo Puan Ina.
1: Hujan deras di sini.
0: Sekarang?
1: Iya, baru berhenti.
0: Oh, baru berhenti. Kirain masih hujan deras.
1: Ya kali pula. Sampai tak ada izinnya dari awal.
0: Izin apa ya? Izin hujannya?
1: Bang Marlan tuh lama kali matikan HP. Nggak bisa masuk awak jadinya.
0: Tadi tuh gangguan. Internetnya pun tadi tak bisa.
1: Ini baru bisa.
0: Iya. Tadi pun udah panik awak. Aduh, tak bisa muter lagu lah ini. Oh, untung
1: ya,
0: akhirnya bisa.
1: Tadi dipencet-pencet baru dimatikan. Tahu dia masuk orang lain. Nggak jadi.
0: Ya, akhirnya kan masuk juga.
1: Udah
0: ya
1: lah,
0: kan?
1: Nanti komentar marah pula yang di belakang.
0: Wah, ini cuman kabarnya nih?
1: Kabarnya lah sejuk-sejuk tidak atau panas-panas tidak karena hujan di luar tuh.
0: Yo, selain yang penting sehat ya.
1: Ya sehat, baru sehat nyawa. Dulu demamnya sampai seminggu tak makan-makan.
0: Alamak, jadi malam ini udah makan?
1: Makan minum tak ada, jadi awak pun nak makan apa tak ada. Cuman ada batu dengan kayu yang ada di sini.
0: Aduh, itu pun jadilah.
1: Aduh. Kan disuruh makan batu sama kayu.
0: Kan enak juga rasanya. Makan aja sama. Canda ya.
1: Oh wes lah. Titip salam lah ya.
0: Tunggu lah, lagunya belum titip salam aja.
1: Oh, lagunya.
0: Lagunya lagu apa nih?
1: Lagunya kalau boleh pemberian ikhlas.
0: Pemberian ikhlas, oke.
1: Dari Al-Suraya Medan.
0: Siap. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam hanya untuk Ayang Parido tadi ya. Sama Kak Farida Sembada, Ibu Ratni Martubuh, Ratni Peringgan, Pak Ngahdi Percut, Bang Hadi Genjer di Marendas, Bang Paris di Sinti, Mama Rizky di Simpang Limun, Mbak Wati di Tamora, Bang Jep juga di Tanjung Anom, Bunda Eta yang udah berangkat ya. Hati-hati di sana, pandai-pandai bawa diri ya. Semoga dengarkanlah suara Puan Ina nih. Buatnya Mas Pairon selamat pengantin baru ya. Nggak ngundang-ngundang kita dia ya kan malam.
0: Awak nggak tahu diundang apa enggak, tapi kayaknya sih enggak.
1: Nggak tahu. Awak kan dapat kabar juga dari udara.
0: Awak tahu, cuma maksudnya nggak tahu diundang apa enggak ya waktu itu.
1: Oh iya, itu kan cerita kabar-kabar angin dan burung ya kan?
0: Iya, betul.
1: Ya, baru menikah, bagus lah. Alhamdulillah, semoga bahagia, Bo.
0: Iya.
1: Buatnya siapa lagi nih? Oh, tuh. Apa lagi? Itulah yang ada di apa tuh? Oh, Kak Anum, Kak Anum. Kak Anum juga ya, sekeluarga di sana Bang Kiki. Juga suami awak lah ya, Bang Irfan Effendi. Salam sayang selalu. Pak Jenal Tanjung tadi ya. Oh, satu itu awak lupa aja mau menitipkan dia. Secukup. Apa tuh Kak Cantik Manis?
0: Iya.
1: Kak Cantik Manis, semoga sehat ya Kak Cantik. Bunda Susana juga. Maaf ya, karena awak sana naik mau sebut dia lupa aja. Bukan sengaja, ya kan?
0: Namanya lupa ya kan?
1: Lupa alias tak ingat, ya kan? Malam ini tak kenapa, kena rahmat dari Tuhan itu, kena hujan tadi. Oh, ingat kan Kak Cantik Manis.
0: Karena hujan.
1: Ya, untuk semua-semua deh Bang Marlan ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Marlan selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Semoga sehat selalu kita semua, Bo.
0: Amin.
1: Semoga semuanya sehat. Didapatkan berkah. Panjang umur murah rezeki ya kan. Selamat pengantin baru sekali lagi buatnya Mas Pairon ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu menjadi apa namanya?
0: Keluarga.
1: Waskina warohmah. Untuk Marlon, selamat malam bertugas, Bo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Abang Kakak ada Puan Ina. di Pantai Labuh. Tadi request lagu pemberian ikhlas dari El Suraya. Dan kita cek dulu, WA masih kosong. Oke, kita angkat telepon aja. Halo, siapa malam berempat?
2: Halo, malam berempat.
0: Mm-mm.
2: Gimana kabang ini, lai masir, mendai kah malam nih?
0: Kabar mendai. Pak Nga, cemana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya ayah-ayah tampan.
0: Iya, ayah tampan yang baru kena hujan, ya?
2: Di luar hujan, lalu mana ada, tak ada hujan.
0: Iya pula ya.
2: Mama lemu mama.
0: Iya siapa tahu tadi keluar kan? Enggak keluar tadi.
2: Tidak malam ini pokoknya tamu dari tekurunan rumah.
0: Gitu. Oke lah kalau gitu.
2: Melewat tadi bau pulang orang tuh.
0: Oh iyalah.
2: Di sini dah ada hujan, tapi bagian badan bagian barat menderas hujannya.
0: Iya memang deras tadi.
2: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mencurah rahmatnya. Itu jadi rahmat.
0: Yang rumahnya banjir cemana? Tak mungkin alhamdulillah dia ya, bilangnya.
2: Banjir.
0: Kayaknya ada lah yang banjir tuh.
2: Ya, mungkin kalau di kota ya, kalau di sini tempat pangkat ada banjir.
0: Oh iya ya.
2: Tapi mencurahnya hujan itu tak pernah banjir. Kecuali air gunung turun, air laut datang itu barulah banjir.
0: Iya pula.
2: Hujan tak 2 hari, tak 3 hari dan tetap tak banjir.
0: Mantap.
2: Apalagi laut lagi pasang mati, air terus mengalir terus ke laut tuh tak ada. Tetahan air. Terus.
0: Iya, berarti tak ngaruh lah hujan situ ya.
2: Nah, tak ngaruh. Nggak 2 hari, nggak 3 hari. Tak ngaruh.
0: Siap.
2: Jadi yang Mike Nebali itu yang sahabat lah. Murah-murah dulu kita.
0: Iya.
2: Ya, bagi-bagi kan banjirnya kan membawa rahmat. Mana tahu yang tanda selok-selok cantik aja tangkap.
0: Alah, dahlah. Lagu apalah kita nih ya? Nanti merepet pula yang kena banjir ya kan?
2: Iyalah molek, ya molek.
0: Oh, iyalah molek.
2: Ya lagu kebangsaan.
0: Iya, siap. Salam-salamnya.
2: Telepon ini ada di Pantai Labu ya. Telepon saya ke sana. Ada cantik manis, ada Bu Naomi Sipa, ada Bu Wati, ada Mbak Putri Madu di Jerman sana juga. Saya tanya pikirnya menantu. Untuknya Bu Parida, tambah ada ya.
0: Iya.
2: Ibu-ibu atau bau-bau?
0: Ini tak tahu. Kayaknya ibu-ibu atau bau-bau ya?
2: Bau lah. Selamat malam bau. Saya itu bau. Bu Ratni juga. Pak Tanjung. Pak Rasa. Tanya sini Pak Anto. Bang Jono. Ini. Pak Bambang juga di Benja. Adanya. Bu. Siapa tuh?
0: Siapa? Ya Allah.
2: Bu namanya cepat itu udah. Ini yang di Pancar Patu, Bunda Eva ya?
0: Bunda Eva.
2: Bunda Ginting juga, sehat-sehat. Pak Abdullah, Bu Nur Hayati. Puan Ira di terapat anak-anak semua sehat di situ. Untuknya, Arman Asibuan, Bang Al juga. Bang Jack juga. Untuknya, Udak Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi, Jengjel. Sela siapa tadi Sela?
0: Syaira.
2: Syaira. Ada tetangga yang dekat siapa tadi? Ari Tonang.
0: Tetanggis. Oh, Akbar Ari Tonang.
2: Ya, siap-siap di situ. Untuknya, Tintini. Cuma ini apa di Helpet malam nih? Siap-siap yo. Ada Mbak Legi-Legi di Helpet. Bunda Rosdia juga di Helpet. Ya, banyak salam Pak Angah ya. Ya, semua lah, walaupun tak tersebut nama ya, pasti Pak Angah Al-Quran sebut. Sehat semua, bahagia semua. Mak Rizky juga sama Rizky sehat-sehat nenek situ. Ya, Mas Tur juga sehat-sehat bahagia selalu ya.
0: Siap, iyo.
2: Selamat borongin lah.
0: Selamat borongin juga Pak Nga. Ya, wak tampan. Iyo. Oke, Bang Kakak ada Pak Nga request lagu Iyolah Molek. Kita putar lah dulu ya. Tapi sebelum itu ternyata kita harus putar dulu lagu yang di request Bang siapa yang request? Waduh, lupa Wak. Wow, Puan Ina ternyata tadi. Hampir tak tercatat namanya nih. Sangkir serunya tadi perbincangan ya. Oke lah, inilah lagu dari El Suraya, Bang Kakak pemberian ikhlas yang di request oleh Puan Ina.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Iyalah mulai ya Bang Kakak tadi dari request oleh Pak Ngah dan kayaknya satu lagi masih sempat ya kalau misalnya ada yang mau request. Tapi kita cek dulu ada yang telepon atau enggak. Kalau enggak ada ini kita putar aja lah lagu yang cocok untuk menutup malam ini gitu. Wah kayaknya enggak ada memang. Ya wes lah. Oke Bang Kakak terima kasih yang udah request lagu ya. Tadi ada Cynthia, ada Mama Rizky, ada Ayong Farido, ada Koko Bowo, ada Pak Zainal Tanjung, ada Bu Ratni, ada Bang Frigin, ada Syaira Hermalia Putri, ada Bang Akbar Aritonang, ada Puan Ina, dan terakhir ada Pak Ngah. Oke jadi ini lagu terakhir kita Bang Kakak dari Rimta Mariani Baru Ginting berjudul Cemburu.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Ya, selamat pagi, amanangkah di mana saja Anda dapat berada dan menerima siaran kami. Inilah program 4 RM Medan kembali mengudara sepanjang hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Iya, program Ampat Hari Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Deneka. Di kesempatan hari ini alhamdulillah kembali saya Kiki Koswara hadir menemani Anda, menyapa kembali melalui frekuensi 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026 Abang Deneka. Cuaca Kota Medan kembali diguyur hujan ya Kota Medan, dan tentunya Masya Allah ya, sepanjang pagi tadi hujan rintik-rintik. Ini tanda kesyukuran kita di pagi hari ini untuk menikmati suasana yang tentunya memulai aktivitas ya di pagi hari ini Abang Neneka. Baik, untuk Anda rangkaian acara di Nusantara Pagi atau Suara Budaya Sumut pagi hari ini, untuk Anda religi pagi ya, dengan lagu-lagu islami menghantarkan kita melaksanakan ibadah sholat subuh nanti tepat pada pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan juga untuk kajian Mutiara Pagi bersama Pro 1 mulai pukul 5 lebih 25 menit sampai dengan selesai. Baik, untuk Anda jelang kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, dan insya Allah amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Iya, program 4R Medan Suara Budaya Nusantara mengadakan beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian mutiara pagi dengan tema Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mursal Aziz MPD yang dipandu bersama host Rafika Putri di Pro 1 Abang Neneka. Selamat pagi dan selamat menantikan kajian mutiara pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara pagi hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Pagi hari ini dengan topik Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Mursal Ajis, MPD. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, kabarnya sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak Rafika.
0: Alhamdulillah sehat. Ustaz, dengan topik Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan ya Ustaz ya?
1: Baik.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, baik mendengarkan kajian Mutiara pagi, berzikir, iktikaf maupun aktivitas-aktivitas positif manapun, adalah bagian dari bukti cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah dengan nikmat yang jauh lebih banyak, lebih berkah, lebih istimewa dari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, kehidupan manusia membutuhkan pedoman agar perjalanan hidupnya memiliki arah dan tujuan yang benar. Dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan aturan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kurikulum menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mencapainya, serta bagaimana harus diupayakan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Demikian pula dengan kehidupan manusia membutuhkan kurikulum hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentunya telah memberikan pedoman yang begitu sempurna agar kita mampu menjalani kehidupan dunia dengan benar. Tentunya tidak hanya benar di dunia, tetapi dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pedoman yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah Al-Qur'an. Kurikulum kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita adalah Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tentunya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci yang dibaca. Al-Quran bukan hanya bacaan yang tentunya mengandung nilai ibadah, tetapi merupakan Al-Quran adalah sistem nilai, petunjuk dan pedoman hidup. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Al-Quran menjadi dasar tujuan hidup manusia. Sebuah kurikulum selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula kurikulum kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Untuk apa kita diciptakan Allah? Manusia tidak diciptakan tanpa arah. Tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah dan menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Ini tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Illa liya'budun. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian.

untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita membantu orang, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, berbagai aktivitas-aktivitas lainnya, tentunya niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena, di dalam Al-Quran dengan jelas Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Oleh sebab itu, pendengar RRI, dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, kita mendengarkan kajian ini adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, dengan niat kita bahwasanya mendengar kajian ini adalah untuk menambah ilmu, mendengar kajian ini adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pendengar RRI dimanapun berada, terkait dengan surah Az-Zariyat ayat 56 ini adalah landasan bahwa seluruh aktivitas kehidupan manusia harus memiliki orientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah mencari nafkah bukan hanya sekedar untuk menafkahi anak, istri, dan keluarganya, tetapi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengar kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, Al-Quran menjadi dasar tujuan hidup manusia, di mana tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian berikutnya, Al-Quran sebagai sumber nilai dan pedoman kebenaran. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi pilihan antara benar dan salah. Akal manusia memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Para pendengar RRI dimanapun berada, apa yang disampaikan dalam Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6000-an ayat itu tentunya adalah sebagai sumber nilai dan pedoman dalam kebenaran. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah final kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran menjadi standar. Jadi para pendengar, Al-Quran ini menjadi standar dalam menentukan antara yang halal dengan yang haram. Al-Quran mempunyai standar menjadi yang baik dan yang buruk. Selain itu, Al-Quran juga menjadi standar antara benar dan salah. Al-Quran juga memberikan standar bahwasanya apa yang dilakukan itu membawa manfaat atau kerusakan. Inilah Al-Quran sebagai sumber nilai dan pedoman dalam kebenaran. Kemudian berikutnya, bahwasanya Al-Quran sebagai kurikulum pembentuk ibadah. Materi pertama dalam kurikulum kehidupan adalah bagaimana seseorang mengenal Allah, Tuhan yang menciptakannya. Inilah yang Allah katakan dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini memberikan standar bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan kita. Dalam ayat yang lain dikatakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Segala kehidupan yang kita alami

0: baik senang maupun sedih, itu tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak kurikulum-kurikulum yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran terkait dalam kehidupan kita. Tetapi pada dasarnya yang paling utama, Allah ingin sampaikan bahwasanya Al-Quran menjadi dasar tujuan hidup manusia. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber nilai dan pedoman kebenaran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai kurikulum pembentuk akidah kepada Allah, bahwasanya Allah lah Tuhan yang layak untuk disembah, tidak ada syarikat baginya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah mukadimah pengantar pada kajian kita pada kesempatan ba'da salat subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita kembalikan kepada host kita, yaitu Kakak Rafika. Kita persilakan.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan Ustaz, kita sudah punya pertanyaan, salah satunya dari Ibu Asla di Palu Kurau. Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran pahalanya 10, kalau dibaca dalam sholat misalnya ayat-ayat panjang, berarti lebih besar kah pahalanya Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Asla dari Palu Kurau ya. Iya. Jadi di dalam hadis At-Tirmidzi itu disebutkan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan satu huruf, bukan satu kalimat atau satu ayat, satu huruf. Satu huruf Al-Quran itu satu kebaikan, di mana satu kebaikan dalam membaca Al-Quran itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya dalam kita membaca Al-Quran, satu huruf itu 10 kebaikan. Ini adalah bagian dari motivasi kita untuk membaca Al-Quran. Selain tentunya, setelah kita baca Al-Quran, harus tentunya kita tadabburi, kita pelajari, sehingga dapat kita amalkan, di mana pahalanya tentunya lebih banyak dibandingkan dengan bacaan-bacaan kita sebelumnya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Seperti dalam hadis At-Tirmidzi tadi, bahwasanya satu huruf yang kita baca itu disimpulkan 10 kebaikan. Itu untuk waktu yang standar. Tetapi pada momen-momen tertentu seperti yang disampaikan Bu Asla tadi, ketika kita sholat, itu juga dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ibadah kita yang sunat setara dengan wajib. Artinya apa? Ditingkatkan pahalanya. Makanya banyak jamaah-jamaah kita di bulan Ramadan sangat semangat untuk membaca Al-Quran. Semangat untuk tadarus Al-Quran. Setelah sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Setelah sholat subuh, tadarus Al-Quran. Hari Ahad, habis sholat tasbih, baca Al-Quran. Dengan harapan minimal satu kali tamat di bulan Ramadan. Apa di antara tujuannya? Karena di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala-pahala ibadah, termasuk pahala-pahala dalam membaca ayat Al-Quran. Bukan hanya di situ saja. Ada istilahnya iktikaf 10 hari di akhir Ramadan, di mana tujuannya adalah mudah-mudahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan satu huruf yang kita baca pada malam Lailatul Qadar itu 10 lipat gandakan lagi dengan pahala Ramadan, lipat gandakan lagi selama 1000 tahun. Sekitar 83 tahun. Artinya kebaikan pahala yang diberikan Allah begitu banyak. Itu. Begitu seperti itu, Bu Asla. Jadi beberapa momen bacaan Al-Quran kita akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya. Sebagai standar, memang satu huruf ayat Al-Quran itu 10 kebaikan, dan pada momen-momen tertentu Allah akan lipat gandakan lagi. Seperti itu, Kak Rafika.
1: Baik, Ustaz, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Reza, Ustaz, di Patumba. Ustaz, kalau tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran, tapi kita beribadah dengan cara berbuat baik saja dan sering membagi-bagikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau begitu bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, terima kasih Kak Reza dari Patumba.
1: Iya, Ustaz.
0: Nah, seperti yang disampaikan tadi, di antara kurikulum Al-Quran ini adalah yang kedua itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, timbul pertanyaan, dia adalah orang yang baik, suka menolong tetapi tidak salat, itu bagaimana? Nah, salat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Syahadat mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah solat. Solat adalah tiang utama. Kalau ibaratnya tiang, bagaimana kita mau membuat atap sebuah bangunan kalau tidak ada tiangnya? Bagaimana kita akan membuat dinding suatu bangunan jika tidak ada tiangnya? Artinya akan roboh. Artinya, ibadah solat ini adalah ibadah yang sangat penting dalam hidup kehidupan kita, dan ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah solat kita. Jika baik solat kita, maka baiklah ibadah-ibadah kita yang lain. Jika hancur ibadah solat kita, maka porak-porandalah amal-amal ibadah yang lain. Oleh sebab itu, solat ini merupakan hal yang wajib, tidak bisa ditawar-tawar dalam hidup kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena dalam Islam dikatakan ada rukhsah keringanan untuk kondisi solat ini. Artinya apa? Bagi orang yang tidak sanggup solat secara berdiri, boleh duduk. Tak sanggup solat duduk, sangkinkan pentingnya solat ini, maka solat itu bisa dilakukan secara berbaring. Tak sanggup solat berbaring, sangat pentingnya solat ini, boleh solat itu secara isyarat. Nah, kalau tak sanggup lagi solat secara isyarat, itulah yang dikatakan disolatkan. Jadi, solat bagi seorang muslim, tak ada kata lain kecuali solat. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, isyarat. Tak bisa isyarat, itulah disolatkan. Dalam Islam, tidak ada cerita tak solat. Semuanya harus solat. Seperti tadi, tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa baring, isyarat pun jadi. Tak bisa isyarat, disolatkan. Jadi memang harus solat bagi seorang muslim. Begitu juga dalam perjalanan, menunjukkan bagaimana pentingnya solat ini. Nah, perjalanan jauh, bisa dijamak, bisa dikosor. Ini menunjukkan bahwasannya dalam hidup kehidupan kita, solat ini sangat penting. Nah, timbul pertanyaan. Saya ini tidak hafal bacaan-bacaan solat ini. Sudah saya hafal-hafal, tapi tak hafal-hafal. Nah, begini, para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, untuk mengawali proses solat kita, tidaklah kita harus menghafal semua bacaan-bacaan solat. Tidak harus semua kita hafal dulu, baru kita solat. Tetapi, kita hafallah yang rukun-rukun solat. Seperti surah Al-Fatihah, tasyahud, yang bacaan-bacaannya. Dengan kita hafal surah Al-Fatihah, bacaan tasyahud, maka kita sudah bisa memulai untuk melaksanakan ibadah solat. Walaupun untuk sementara waktu kita belum hafal semua. Jangan nanti memikirkan, aku belum hafal bacaan ini, jadi aku tak belum solat. Aku belum hafal bacaan ruku, jadi aku tidak solat. Nah, kalaupun belum hafal bacaan ruku, solatlah. Kalau belum hafal bacaan itidal, solatlah. Jadi kita melaksanakan ibadah sholat itu dengan melaksanakan yang rukun-rukun dari ibadah sholat kita. Jangan menunggu sampai hafal semuanya. Ih, bacaan sujud ini lama kali, payah juga dihafal katanya. Ih, udah 2 tahun ini hafal-hafal seperti ini. Jangan seperti itu. Mulailah untuk melaksanakan ibadah sholat. Walaupun kita belum hafal seluruh bacaan, doa, zikir dalam sholat itu, maka kita mulailah untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nanti di akhirat, ibadah yang pertama kali dihisab, dihitung adalah ibadah sholat. Jika baik sholat kita, maka baiklah ibadah-ibadah kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalaupun belum hafal seluruh bacaan-bacaan zikir dalam sholat itu, tetaplah sholat. Mudah-mudahan dengan sentiasa belajar, bisa pelan-pelan rukun-rukun sholat untuk sementara nanti dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang sunnah, sehingga nanti ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tempat, kalau bahasanya kaidahnya atau apanya, sholat ini adalah tiang agama, menjadi pondasi dalam hidup kehidupan kita, menjadi pondasi dalam ibadah-ibadah kita. Di mana kita mau menyangkutkan pahala sedekah kita, di mana kita menyangkutkan pahala haji kita, bagaimana kita menyangkutkan pahala membantu orang lain kalau tidak ada tempat menggantungkannya, yaitu tiangnya adalah sholat sebagai pondasinya. Saya pikir itu, Kak Rafika.
1: Baik, Ustaz. Dan Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita ya, Ustaz. Ustaz, Fika boleh minta doa penutupnya, Ustaz, di pagi hari ini.
0: Baik, untuk mengambil berkah dari kajian kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kabar-kabar gembira bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu yakulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

kembali Abang dan Kaya. Aduh Adah ya, dari Agung Wirasute. Baik, pagi hari ini dalam sajian acara informasi seputar Sumatera Utara ya. Ini saya akan mencari informasi mengenai bagaimana tentang pakaian adat tradisional di Sumatera Utara, Bang Daka. Udah lama juga ya kita tidak mengeksplor ya, mencari informasi mengenai bagaimana tentang keunikan busana khas dari Sumatera Utara ya, Abang Daka. Nah, diantaranya kita hadirkan informasi busana adat Tapanuli Tengah dan Sibolga yang memiliki keunikan pada perpaduan gaya pesisir yang fleksibel, warna gelap dan elegan, serta hiasan kepala khas pada kaum wanitanya yang disebut dengan sanggul gadang ya, Bang Denaka. Nah, jadi ciri khas dan keunikan busana adat Sibolga Tapteng ini terlihat dari akulturasi wilayah Sibolga dan Tapteng yang berada di pesisir. Hal ini membuat busana adatnya lebih fleksibel, terbuka dan tidak kaku dibandingkan dengan adat pedalaman ya. Warna dominan utamanya adalah menggunakan warna gelap yang dipadu secara sederhana. Dan meskipun bajunya nampak simpel, busana ini dilengkapi dengan kalung emas besar atau mewah yang tentunya memberikan kesan elegan ya, Bang Denaka. Nah, penutup kepala juga merupakan aksesoris yang khas, dilengkapi dengan penutup kepala ataupun mahkota, serta penggunaan sanggul gadang bagi wanita sebagai identitas estetika lokal. Begitu ya, Bang Daka. Jadi, kalau diperhatikan, penutup kepala pada laki-laki Tapteng Sibolga ini mirip daerah Mandailing begitu, karena memang berdekatan ya, Bang Danaka, tapi juga ada perbedaan ya di aksesoris dada ya. Dan untuk kaum wanitanya yang disebut dengan mahkota sanggul gadang, ini juga unik ya, seperti mahkota begitu ya, Bang Danaka, seperti bunga-bunga yang dirangkai di atas kepala namun menjulang tinggi. Ini memberikan kesan untuk pemakainya itu jadi lebih tinggi gitu, Abang Danaka. Dan tentu cocok bagi siapapun ya yang ingin menggunakan busana adat Tapteng Sibolga pada saat hari spesial Anda ya. Baik, Abang Danaka, masih ragam informasi seputar baju ataupun busana tradisional khas Sumatera Utara ya. Nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung, namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

Anda masih mendengarkan program Patra Medan Suara Budaya Nusantara untuk informasi dan juga budaya Sumatera Utara ya. Pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Lagu yang kita dengarkan lagu Rena dari Roy Purba.

Baik, kita lanjutkan kembali untuk Anda informasi seputar Sumatera Utara melalui pakaian adat daerahnya ya Bang Nanaka. Nah, pakaian adat yang berikutnya adalah tentu Batak Toba ya, yang menggunakan kain ulos mulai dari bagian atas hingga bawah. Dan dilansir dari Warisan Budaya Indonesia, ulos merupakan lembar kain tenun khas tradisional Batak ya, Bang Danaka. Bagian atas pakaian adat ini pada laki-laki disebut dengan ampe-ampe dan bagian bawah disebut dengan singkot. Sedangkan bagian atas pakaian adat perempuan disebut hoba-hoba serta bagian bawah disebut dengan haen ya, Bang Danaka. Nah, penggunaan pakaian adat ini juga dilengkapi dengan bulang-bulang atau penutup kepala pada laki-laki dan tali-tali yaitu pengikat kepala pada perempuan. Masyarakat Toba memiliki banyak jenis ulos sesuai dengan kegunaan dan maknanya masing-masing. Misalnya pada pesta sukacita digunakan ulos ragi hotang dan pada duka cita disebut dengan ulos simbolang ya Bang Danaka. Pakaian adat Batak Toba juga biasa digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat, pesta pernikahan dan syukuran. Wah, ini keren juga ya. Kita juga akan menghadirkan pagelaran busana adat ya di tanggal 11 September nanti ya Bang Danaka, tapi khusus untuk karyawan-karyawati RR Medan ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

ada Mama Rizky ya, Wagda Simpang Limun nih Bang. Lagi mendengarkan juga ya, selamat bertugas untuk Abang Kiki katanya gitu. Oke deh Mama Rizky, terima kasih ya. Terus juga kemarin dapat makanan juga dari Mama Rizky, Masya Allah ya, risoles seplastik besar. Cocok untuk penunda lapar ya kemarin itu ya. Selamat mendengarkan.

Ini lagunya Arul Gurning ya, Boru Batak Nauli gitu. Siapa yang di sini lagi mendengarkan Boru Bataknya? Yuk gabung. Baik, kita hadirkan informasi berikutnya tentang pakaian adat Karo ya, Bang Denaka. Nah, Karo ini tentu memiliki tempat wisata yang indah ya, cuaca atau bukan cuacanya, maksudnya udaranya yang sejuk begitu, Bang Denaka, dan memiliki busana yang juga unik ya. Nah, jadi pada masyarakat Karo menggunakan kain tenun yang disebut dengan wisgara. Ataupun kain merah adalah kain tenun berwarna dasar merah dengan paduan warna lain seperti putih, hitam, benang perak, dan benang emas ya. Wisgara ditenun secara manual menggunakan bahan dasar kapas yang dipintal. Nah, kain ini juga dikenal menggunakan zat pewarna alami dengan menggunakan berbagai jenis tumbuhan demi menjaga ciri khas dari suku Karo ya. Sama seperti ulos, wisgara juga memiliki kegunaan masing-masing. Dan diantaranya untuk upacara kematian, maka wis yang digunakan adalah wis BK, buluh. Terus juga untuk meresmikan sebuah bangunan dan pesta perkawinan, yang disebut dengan wis gatip jongkit ya, yang biasa digunakan untuk laki-laki Karo pada saat upacara adat. Dan wis gatip biasa digunakan perempuan Karo sebagai penutup kepalanya. Kepala penutup wanita Karo juga unik ya, di depannya ada hiasan emas begitu, Abang Denaka. Terus juga warna dominannya merah, hitam ya, dan juga putih. Baik, untuk 45 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini masih kita hadirkan lagu-lagu yang semangat ya di pagi hari ini untuk mengawali aktivitas pagi Anda. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Opa, Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
2: Darling udah makan?
1: Sayang, kopinya mana?
2: Honey mau ikut?
1: Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
3: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa Opa?
3: Opa selupa, Oma pung nama.
0: Intermezzo.
4: Pelan ini kau. Ayo kau ingin ini.
5: Wajah, orang-orang wajah.
4: Oh, wujudnya namanya kau. Mulai kena kau. Wah, tu.

0: Ya, Bupiak.
1: Oh, kena tangan, Parte.
0: Kena tangan? Sian yang berani-berani menanganan warga ini.
1: Laki wa, Parte.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?
1: Panjang ceritanya, Parte.
0: Iya, apa ceritanya?

0: Apa masalah kalian sebenarnya, kau ya? Iya petangan ini, ya?
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan, Den? Selagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
2: Hanya betul, PRT. Adanya betul-betul nih, PRT, ya? Sudah itu, Den, betulan. Hanya masih betul, ya?
0: Betul, salah.
1: Oh, ndak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya PRT.
0: Anu nya salah.
2: PRT bahas mana kok?
0: Nya betul mah. Kalau nan anu itu ndak bisa di betuan. Kalau di betuan nan anu itu, inyo anu. Ndak betul.
1: Jadi sih nan salah PRT. Anu atau betul?
0: Sama-sama salah. Nan bini jan melawan ke laki. Nan laki jan sekali-sekali melakukan tangan ke bini. Baik tu pulau sama liatnya.
3: Ambo lah marasuan sakitnya. Di baik PRT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Padahal mana yang sepuluhnya, Boko. Boleh elok lah kalian ya. Permisi, Boko. Assalamualaikum.
1: Pia, maafkan udah di Pia. Udah berjanji nak ambil itu lah.
2: Ya, Pia minta maaf lah ya udah. Pokoknya Pia nak anu-anu lah dong. Janji.

0: Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, sudah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, Abang Nenaka, dan tentunya kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang tetap setia di jalur Pro 4 FM ya, 88,4 MHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital ya. Untuk laman berita, Anda pun bisa mengunjungi laman rri.co.id. Berita terverifikasi tentunya. Baik, untuk Anda, untuk berikutnya, walaupun tadi belum lengkap ya informasi mengenai baju adat budaya di Sumut ini, sebenarnya banyak ya Bang Denaka, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bermanfaat ya. Berikutnya hadir untuk Anda dalam sejarah selama 1 jam, informasi berupa momen ataupun hal-hal yang unik yang terjadi di tanggal ini ya, selama lebih kurang 60 menit hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti